0: Tahu dari Habutop dari mana Ibu?
1: Dari iklan radio.
0: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa Ibu?
1: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
0: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini Ibu?
1: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
0: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini Ibu Yuli?
1: Sudah hampir 1 tahun.
0: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
1: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
0: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Odi. Tentunya masih di tempat kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8 dengan lagu-lagu dari kuasa sahabat Sarah yang sudah beberapa terputarkan. Masih ada satu lagu dari sesi selanjutnya yang sudah Odi sapa-sapa. Ada kemesraan ya yang belum mau diputarkan, nanti diputarkan setelah ini. Untuk sahabat Astara, dan tentunya di karena hari ini adalah spesial hari Maulid Nabi ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga fajar kerasulan beliau senantiasa menyinari langkah hidup kita dengan iman dan juga kedamaian. Dan juga di hari ini ya sahabat Astara, hari lahir sang pembawa rahmat ini. Dan tentunya kita mari perbanyak sholawat. Semoga Allah SWT memberikan kedamaian jiwa, mengabulkan setiap doa tulus kita ya. Dan tentunya semoga keberkahan di bulan Rabiul Awal ini selalu membimbing kita ataupun keluarga kita menuju keharmonisan, kesehatan, dan juga kelapangan rezeki. Dan tentunya sahabat Astara, karena Rasulullah SAW ini adalah pelita di tengah kegelapan zaman ya. Dan di bulan Maulid ini, mari kita semua jadikan sunnah beliau sebagai pedoman harian ya. Dan semoga kasih sayang dan kelembutan akhlak beliau ini senantiasa bersemi di dalam dada kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Astara, masih disponsori oleh Habutobat Herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga ada Vitamal solusi kesehatan untuk mata lanjut. Menyapa sahabat Astara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini di acara Tembang Kenangan. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Astara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, selamat maulid. Dan selamat pagi dan selamat maulid untuk sama dikasih. Hadir di tempat kenangan lagunya Tak Ingin Sendiri dari Dian Pasesa. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mama Bintang. Ada Ibu Mega, Bu Mines, Bu Rontau, Mikol Sum, Mikol Tum, Aizi, dan Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri. Ada Bang Dori, ada Pak Soding, Senfilm, Brang Saputra, Mas Ari, Herman, Dimas, Sabinion, Jamal, Jaitun, dan semua sahabat Sarah. Selamat pagi dan liburan. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut di belakangnya, selamat pagi Mbak Uni, pagi ini Mino di Kuripan Cilaca. Baik Mino, pingin request kalau bisa tembangnya Jamrut tentang kita. Dan salamnya buat Mbak Uni saja, selamat siaran. Terima kasih, sama-sama. Ada Mas Misbah di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Baik Mas Misbah di Purbalingga, selamat menikmati hari libur ya. Kalau libur, kalau gak libur ya tetap semangat bekerjanya. Lanjut di belakangnya ada Parman di Beji. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Di pagi hari peringatan Maulid Nabi, semoga kita selalu membaca salawat kepadanya. Siap ya. Dan requestnya teratai dari Inka Kristi. Salamnya buat semuanya teman-teman Radio Setara Banjar FM yang selalu on. Semoga sehat-sehat selalu. Makasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Bang Zaitun di Pangalusan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Bang Zaitun Pangalusan Prebet Purbalingga minta lagu Duka Tak Akan Hilang Dengan Tangis Lagi dari Obi Mesa. Untuk selanjutnya buat semua dikasih Papa Riono, Kang Daryono, Kang Ridwan, Jamal Braling Saputra, Umi Koltom, Aizi dan Batini Barunta, Pak Supir, ada Cemplon dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Buat Bandita selamat menjalani tugas. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ditanya mungkin masih istirahat ya, nanti nemenin sahabat Star di jam 10 hingga pukul 3 sore. Oke lanjut ada Pak Daryona. Assalamualaikum selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, hadir ikut menyapa bersama penyiar yang anggun sepanjang masa. Tentu di Setara bersama Mbak Uni. Menyapa di Setara walau situasi sendiri sepi, bagaikan ditemani apalagi dihibur banyak lagu. Kalau yang berkeluarga mungkin bisa terhibur dengan suami atau istri dan anak sang buah hati. Dan tiada henti terhibur siang malam atau sebaliknya ya Mbak. Tapi yang dianugerah bojo loro, betapa bahagia bisa ganti-ganti begitu kali ya Mbak. Ala ala ala.
Aduh, Pak Daryono nih lama-lama malah ke Bojoloro gimana sih? Yang jelas semua itu kembali ke diri sendiri ya Pak Daryono. Walaupun sendirian, semoga tidak merasa kesepian dan selalu selalu happy, selalu tenang ya. Karena kadang sendiri itu udah ramai sekali Pak Daryono. Ramai dengan apa nih? Dengan prasangka, dengan pemikiran dan lain sebagainya ya. Jadi semoga ya aman-aman saja, baik yang sudah berkeluarga ataupun masih sendiri, tetap selalu menikmati setiap momennya. Oke, dan katanya ikut request di lagu Kenangan Menanti Dalam Kerinduan. Salamnya buat Papa Riono, Paham Mama, ada Bakas Muri, ada Mas Rituan, Mas Envilan, ada Mas Mbak Mama Aisyah, ada Mbak Cempelan, Mbak Yanti, Make Bidan, ada Mbak-mbak yang namanya lupa. Dan terima kasih Mbak Uni, semoga tetap semangat, gak jemu membaca banyak atensi sahabat Stara. Siap. Lanjut, ada Mama Syifa di KBKS Kawasan Batik Kauman Sokaraja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Selamat pagi Stara Radio Banjar FM. Selamat pagi Mbak Uni yang cantik. Pagi juga Bun. Waalaikumsalam ya. Dan mohon maaf, sudah sarapan belum Mbak Uni? Sudah. Uni kalau masuk pagi tuh sarapannya gasik. Dan katanya mau ikutan desel Mbak Uni di acara Teman Kenang Stara Banjar FM dan minta diputarkan lagu dengan judul Di Puncak Bukit Hijau. Dan untuk salamnya buat semua sahabat Star Radio Banjar seperti Mbak Yanti Bilungan, kemudian ada Mama Pelangi, ada Mama Bintang, ada Mama Wulan di Sokaraja Kulon, ada Mama Zidan di Banyumas, ada Bang Margondes Sokaraja, Bang Zangimudin Sokaraja, ada Pak Cipto Purwokerto, Mam Putri Mudomi Koltum, Mbak Cemplon, Bapak Muh Saihan, ada Bang Hamami, Bang Zaitun Merembet, Bang Sentilon, ada Bang Misbah Buka Teja, selamat beraktivitas dan semoga tetap sehat, waras dan tetap semangat. Untuk Mbak Uni yang cantik, tetap semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera dan semoga ditambah rizkinya full barokah dan semoga selalu dalam dengan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Syifa ya. Don't forget untuk perbanyak bersolawat di bulan Rabiul Awal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang dituliskan oleh Mama Syifa ini membawa kita tentunya untuk bersolawat dan semoga menjadi keberkahan ya. Dan salam rindu dan salam hangat untuk baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan di bulan Maulid. Oke, dan wassalamualaikum, hatur nuhun Mbak Uni yang cantik, sami-sami. Waalaikumsalam ya. Dan kita nikmati lagu-lagunya dulu ya sahabat Stara, karena sudah di 12 menit di jam 7. Kita mulai nikmati lagu-lagu. Kita mulai dari Kemesraan, ada Brori. Ini lagu dari Atensi di sesi sebelumnya yang belum diputarkan. Kita nikmati ya sahabat Stara.

0: Mbak.
1: Eh, iya Pak. Kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: membawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di Teman Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan sudah di menit ke 8 nih, sahabat Sarah di pukul 7, sebentar lagi Teman Kenangannya usai. Tapi nanti kita bakal lanjut di acara yang kedua, yaitu di acara Dangdut Pasar Senggol. Masih di sempat sadar perdana dari PT Denatur Indonesia dan Habu Tobat Herbal Roman Rep paling top yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan sudah tersedia di setiap apoteknya ya sahabat Setara. Sahabat Setara juga bisa selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna yang tentunya produk dari PT Denatur Indonesia juga ya sahabat Setara, yang sudah sama-sama tersedia di setiap apoteknya. Yang memiliki hasil manfaat yang sangat bagus sekali sahabat Setara, karena Sultana ini terbuat dari bahan herbal alami yang tentunya produknya bermutu tinggi ya. Selain itu juga bisa digunakan untuk berbagai macam keluhan, karena ini bisa untuk minyak balur ya, baik dewasa, ibu hamil ataupun bayi, ini bisa banget ya. Ini bisa untuk pijat dan urut, bisa untuk luka bakar, bisa untuk digigit serangga, digigit kalajengking, asam urat, rematik, encok, begalinu ya. Bisa juga untuk gejala flu, bisa untuk meredakan nyeri pada persendian, gatal-gatal atau eksim ya. Ini bisa untuk pijat stroke, relaksasi, pusing-pusing, masuk angin, bisa untuk mabuk perjalanan, sakit kepala ya, untuk tersiram air panas, bisa untuk luka diabetes, untuk kesleo, untuk kram otot ya, kesemutan, gusi bengkak, bisul. Terus ini juga bisa untuk ibu hamil yang mungkin sudah mulai berat ya sahabat Setara. Ini bisa untuk diolesin di kedua betisnya, otot punggung, otot pundak ya. Jadi setidaknya bisa mengurangi terjadinya rasa sakit ya akibat perut yang membesar. Selain itu juga bisa nih untuk bayi, ini bisa untuk menghangatkan bayi, bisa mengatasi ruam popok pada bayi ya, kemudian bisa mengatasi dengan cepat ruam gatal digigit serangga, bisa untuk mempercepat penyembuhan flu dan bayi, bisa membuat tidur bayi lebih lelap, nyaman dan tidak rewel, serta bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Selain itu dari aromanya yang khas sekali, ini bisa juga untuk penderita psikosomatis atau psikis ya. Jadi kalau kira-kira pikirannya lagi ruwet banget, kayak capek banget ya, bisa hirup aroma Sultana atau bisa dibalurkan di seluruh tubuh. Itu aromanya sangat sangat menenangkan. Tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya ya, sudah legal karena sudah teruji klinis ber-PPOM dan juga bersertifikat halal. Oke sahabat Sana, dengan sama waktu yang ada satu tensi yang mau dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beraling Saputra di Kartanegara, minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit G. Adi. Salamnya buat Pakas Muri Soma dikasih Bang Zaitun Mamega, ada Mau Pelangi, Bu Minda, Bu Aisyah dan Mbak Yanti, semoga sehat semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas dan semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doain baik kembali ya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita nikmati lagunya ya sahabat Setara. Kan di sesi selanjutnya Uni juga bakal pamit. Kita mulai dari Elegi Esok Pagi dari Ebit G. Adi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru RT 01 RW 03 Bukateja Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari Rembang Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari RT 02 RW 01 Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

93,4 Sarah di Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tempat gerakan yang menemani sama Sarah hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sama Sarah sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya acara tebak kenangan ditutup. Dan kita bakal lanjut lagi di acara yang kedua yang bakal Uni pandu, yaitu di Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,4 Sarah di Banjar Negara. Mungkin ada beberapa tensi atau lagi yang terlewat, mohon maaf sekali ya sahabat Setara. Dan sahabat Setara yang belum sarapan-sarapan dulu, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan kita lanjut di acara yang kedua dan di Pasar Senggol, unit sepacara teman kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: 93,1 Radio Banjar Negara. Selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, sahabat Setara. Kembali bersama Undi di acara kedua, yaitu di Dangdut Pasar Senggol atau DPS, yang bakal nemenin sama Setara hingga pukul 10. Dengan dibuka satu judul lagu Dewasa dari Jasun Marju. Ya, lagu ini diciptakan oleh Denny Caknan, tapi yang menyanyikan Jasun Marju ini menjadi single terbarunya ya. Dan bagus, sahabat Setara. Si kemarin sudah trending keberapa gitu ya, sahabat Setara. Jadi mungkin ada beberapa sahabat Setara yang sudah tahu lagunya dan mungkin juga suka. Kita sepertinya tinggal nunggu boomingnya aja ya, karena biasanya lagu-lagu ciptaan Denny Caknan tuh tidak ada yang gagal dan biasanya ya melejit ya, sahabat Setara. Tapi yang sudah diputarkan semua kembali ke selera masing-masing ya, sahabat Setara. Ada yang mungkin suka, ada juga yang mungkin belum masuk, atau ada mungkin yang enggak suka. Oke, untuk sahabat Setara di pagi hari ini yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut, mau request lagu-lagu Dangdut ya, langsung aja bergabung di 08223110070 di 08223110070 dengan disponsori produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kayaknya tuh satu lagu kurang ya, sahabat Setara, untuk pembuka. Jadi kita lanjutkan lagi untuk muterin lagu. Di sini sudah tersedia dalam playlist ada Negara Angin dari Denny Caknan, kemudian dan Tresnani, terus ada Jala Running Tresno. Satu persatu kita nikmati di pagi hari ini, pagi menuju siang lebih tepatnya ya, sahabat Setara, dengan mungkin secangkir teh moro atau secangkir kopi dan juga dipadu dengan cemilan yang lainnya. Selamat menikmati lagu-lagunya dan sambil nunggu sahabat Setara yang mau bergabung di pagi hari ini.
1: Mas ini berjuang, aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apa laku mas?
1: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
2: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
2: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS ya, sama Star di Dandut Pasar Senggol yang menemani sama Star hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan yang tersedia dalam playlist, dan juga semoga menjadi penyemangat di pagi hari ini. Untuk semua sahabat Setara yang di hari Selasa di tanggal merahnya ini ternyata kalendernya tetap hitam, tetap bekerja seperti biasanya. Semangat ya semuanya. Jangan lupa makan ya, terus jangan lupa air putihnya yang cukup, jangan lupa berolahraga kalau sempat, terus jangan begitu stres ya sahabat Setara. Ya walaupun hidup ini kadang ada stresnya, tapi jangan terlalu berlebihan. Semangat semuanya, dan jangan lupa rutin konsumsi vitamin ya untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara. Apalagi di era modern yang semua serba digital ya sahabat Setara, apa-apa sekarang pakai gadget, pakai monitor ya, pakai apapun itu banyak banget. Dan tentunya radiasinya itu udah kayak separuh dari jiwa kita ya sahabat Setara, setiap hari membersamai. Jadi jangan lupa rutin konsumsi vitamin ini sebagai pemasok multivitamin supaya mata ternutrisi dengan baik. Jadi bisa menangkal radikal bebas yang berusaha mengganggu kesehatan mata kita. Dan tentunya dari polusi udara juga, kemudian dari sinar UV langsung matahari, terus kemudian juga bisa terpengaruh dari radiasi atau sinar biru ya. Dan tentunya vitamin ini hadir sebagai pemasok multivitamin supaya mata sehat, aman, jadi bisa menangkal semua gangguan virus ya atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam mata kita. Dan tentunya Vitama sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Ini juga bisa untuk pengobatan sahabat Setara yang mungkin sedang memiliki keluhan seperti mungkin matanya kemerahan, berair ya, atau kering, pegel, gak nyaman. Bisa langsung di Vitamain aja, di mana Vitama sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk info lebih lengkap sahabat Setara bisa hubungi di 08223110. Dan yang mau bergabung bersama Uni juga boleh di acara DPS pada pagi hari ini. Ya sudah bergabung, siap untuk disapa. Kita mulai dari Mbak Yanti yang sudah bergabung paling gasik. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya suamiku kawin lagi dari Siti Bateria. Baik, nanti diputar. Semoga hanya lagu ya Mbak Yanti. Semoga suaminya gak kawin lagi, amin. Gak usah ya, satu aja gak habis, gak usah banyak-banyak. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Lanjut di belakangnya ada dari siapa ini? Dari oke, ini dari Bapak Suprayitno. Mbak Uni, terima kasih lagunya dari Play dari Sintang Kalbar. Tetap semangat walau mendung kabut. Oh, ini tadi ya lagu di Tembang Kenangan ya. Wah, ternyata iya ini Bapak Suprayitno dari Sintang Kalimantan Barat ya. Dan katanya tetap semangat walaupun mendung kabut asap, benar sekali di sana masih berkabut ya sahabat Setara. Semoga lekas hujan atau lekas tertangani dengan baik, jadi kebakarannya tidak semakin meluas dan semoga lekas terselesaikan. Karena memang di musim kemarau yang agak panjang, jadi memang suhu udaranya juga panas ya sahabat Setara. Jadi kalau di daerah Sumatera atau Kalimantan ada percikan api sedikit aja itu, aduh benar-benar kayak meluas. Dulu juga kejadian di daerah Sumatera ya sahabat Setara, bahkan kayak hampir setiap tahun tuh ada karhutla ya, kebakaran hutan. Jadi ini sebenarnya menjadi PR besar untuk pemerintahan, bagaimana caranya supaya bisa mencegah atau pencegahan ya, supaya tidak terjadi hal serupa setiap tahunnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana di Kalimantan, semoga diberikan kesabaran ya atas bencana yang sedang menimpa, karena kebakaran juga termasuk bencana ya sahabat Setara. Karena dari asapnya yang berkabut ya, itu juga tentunya tidak bagus untuk kesehatan. Jadi jaga kesehatan selalu untuk Bapak Suprayitno sekeluarga di sana ya, dan juga teman-teman dan saudara-saudara semuanya yang ada di sana. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker saat keluar rumah ya. Jadi pastikan tetap aman.
Oke, lanjut ada Senfilan di Terminal Kalibening yang sudah bergabung bersama Uni di acara DPS Tara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut mana Mbak Uni, boleh? Dikelirkan dari albumnya Tasya Rosmala dengan judul Jangan Pergi atau Permata Hati. Kirim salamnya buat sahabat Tara Banjarnegara semua dimanapun berada. Semoga sehat, waras, selamat kabeh. Dan buat Mbak Uni, matur nuwun. Sami-sami. Bapak Daryono, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Lanjut ikut lagi di DPS nih, minta lagu Sinarengan. Salamnya buat semua sahabat yang masih stay tune. Terima kasih Mbak Uni yang setia menghibur sahabat Setara. Sama-sama. Oke, kita mulai dari Suamiku Kawin Lagi. Nanti bakal dilanjut dengan lagu yang lain dan kita gibaikan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh, iya alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya sahabat Stara, tentunya dari request sahabat Stara dan juga yang tersedia dalam playlist. Dan tinggal di sesi kali ini masih disponsori produk dari PT Denatur, ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan harap yang paling ngetop. Oke sahabat Setara, ada artikel yang mau dibagi untuk sahabat Setara. Ini dilansir dari Nugroho Wahyu Utomo, Suara Merdeka Banyumas ya. Dan Selasa di 25 Agustus 2026 di pukul 6:57 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi bagi banget ya sahabat Setara. Gunung Merapi menyemburkan lava pijar ke Sungai Kerasak. Jarak luncur maksimum 2 km dan teramati asap kawah tinggi 100 meter. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan DIY menyemburkan lava pijar sebanyak 3 kali ke Sungai Kerasak dengan jarak luncur maksimum 2 km. Dan Gunung Merapi tertutup kabut dan teramati asap kawah utama berwarna putih dengan tinggi sekitar 100 meter dari puncak, dan cuaca di sekitar Gunung Merapi tampak berawan. Suhu udara di sekitar Gunung Merapi adalah 15,9 sampai 17,3 derajat Celcius dengan kelembapan 74 sampai 95,9%. Dan dikutip dari laman Magma .bpptkg, ada 27 kali gempa guguran di Gunung Merapi, juga ada 16 kali gempa hybrid di Gunung Merapi. Selain itu ada 1 kali gempa vulkanik dangkal di Gunung Merapi serta 1 kali gempa tektonik jatuh di Gunung Merapi. Gunung Merapi masih berstatus siaga level 3. Tinggi Gunung Merapi adalah 2.968 meter di atas permukaan laut, dan Gunung Merapi merupakan gunung berapi, masih kerap menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi berupa guguran lava pijar, awan panas, dan lantaran material vulkanik. Jadi memang Gunung Merapi di perbatasan DIY dan Jawa itu emang ini ya sahabat Setara, gunung yang sangat aktif sekali. Bahkan ini di sekarang aja ini ya aktif sekali ya. Dan guguran lava pijar dan awan panas Gunung Merapi ini biasa mengalir ke Sungai Beduk, Sungai Bebeng, Sungai Boyong, Sungai Kerasak, Sungai Gindol, dan juga Sungai Woro. Sedangkan lataran material vulkanik Gunung Merapi bisa mencapai radius 3 km di puncaknya. Nah itu dulu meletus paling tinggi itu zamannya Mbah Marijan ya sahabat Setara, itu memang lumayan sangat besar karena sampai memakan banyak korban. Dan untuk sahabat Setara itu yang terupdate di Suara Merdeka Banyumas tentang Gunung Merapi, nantikan artikel-artikel yang lain tentang berita-berita terkini ya sahabat Setara. Oke, dengan sisa waktu yang ada karena sudah di 9:13, jadi sudah sampai di pertengahan acara lebih lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Dan tadi spesial untuk Ibu Lis ya yang ada di Purwodadi, yang tadi request Cinta Suci sudah Uni putarkan untuk lagunya. Semoga menikmati lagunya ya Bun, mungkin sambil bersibuk ria di dalam rumah. Semoga sehat selalu ya. Dan katanya lagu ini spesial buat Mbak Titin yang habis melahirkan ya. Tadi lagunya Cinta Suci. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh ataupun solehah ya, dan ibunya sehat, babynya sehat, dan selalu dan tentunya ini menambah kebahagiaan untuk keluarga tercinta Ibu Titin. Oke sahabat Setara, lanjut di belakangnya ada Mama Aisyah dan Dut Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Supir Truk Bojone Ayu. Alalalala petak nek bojone supir-supir dan ayu-ayu ya. Dan selanjutnya buat Papa Diana, Pak Heri, Pak Saka, Pak Dariana, Pak Jumadi, San Filan, Kian Listi, Beraling, Saputra, Bang Dori, Kang Ridwan, Mbak Yanti. Ada Mbak Isna, Mama Tegar, Mbak Mines, Mbak Runta, Mama Zidan, Mama Binta, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Bu Mega, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Mbak Mbak Uni, selamat bertugas dan terima kasih, baik. Dan Mbak Uni, ini foto anak pertama aku yang alhamdulillah sudah wisuda hafiz Quran, masya Allah. Ini benar-benar perempuan penghuni surga ya, sangat adem sekali kelihatannya. Semoga sehat selalu ya, cantik banget ya. Ini berarti namanya Aisyah ya, karena mamanya juga namanya Aisyah. Sehat selalu untuk Aisyah dan mamanya ya, benar-benar the best sekali deh pokoknya. Oke sahabat Star, sebenarnya dari tadi tuh ada yang bergabung melalui telepon ya. Kita sapa terlebih dahulu deh satu persatu. Kita mulai dari sini. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Putli.
2: Salam.
0: Lagi libur ya?
2: Iya,
0: enak tanggal banget. 8. Iya, enak banget sih kok Mbak Uni itu ya, tanggalannya hitam nih, enggak abang.
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu. Ya udah nanti di itu lagi deh, spidol ya sama Mbak Uni biar merah.
2: Lagune.
0: Lagune apa lagune?
2: Bode patah-patah.
0: Hah?
2: Bode patah-patah.
0: Oh, itu lagu baru ya?
2: Iya.
0: Oh, kok Mbak Uni nggak tahu ya?
2: Salamnya buat Mama Cita, Mama Palangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hana, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Jumadi, Mbak Somadikasi, Mas Pimas, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Pasmuri, wis buat Mbak Uninya terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baiklah ya si emput-emput, benar-benar gak memberikan kesempatan Mbak Uni untuk ke ngomong lagi ya, langsung saja soalnya. Oke lanjut sahabat Setara. Wah, ini sekali ada penelpon tuh langsung banyak banget yang masuk ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habu Top. Assalamualaikum Habu Top.
3: Waalaikumsalam Habu Top. Obat ramuan yang paling ngetop.
0: Baik, Bapak Warto ya.
3: Di Warto di Leduk Mbak Uni.
0: Oke, mau minta lagu apa ini Pak Warto?
3: Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan, siap nanti digelirkan.
3: Semalamnya yang buat lagi dengerin buat Mbak Uni metugas, metsiang, dan sarapan kan Mbak Uni.
0: Sudah, Alhamdulillah.
3: Udah gitu aja ya Mbak Uni ya. Oke, assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya sahabat Setara untuk penelpon satu sesi dua ini ya, satu sesi dua penelpon. Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Pak Heri. Saya Heri Baju Mas Riko, supir truk Bojone Ayu. Aduh, lagi pada kenapa sih minta lagu Super Trik Bojone Ayu ya. Aduh, salamnya Mbak Aisyah yang cantik. Ada Mbak Cemplon yang keibuan, Mbak Yanti Binuan yang ayu. Ada Mbak Pelangi yang baik. Dan semua-muanya hanya bercanda ya Mbak cantik. Oke, baik. Star Radio Banjarnegara, ada Heri Banyumas. Dan wassalamualaikum salam. Lanjut di belakangnya. Pagi Mbak Un, pagi. Un bocah hadir dari kelompok. Salam buat KB saja. Lagu ini hadirmu bagai mimpi dan terima kasih. Sama-sama. Oke, sahabat Setara, kita nikmati lagunya ya. Kita mulai di sini. Dari bagian kejauh, dari apa nih tadi? Oh, supir truk Bojone Ayu. Siap di pun giveaway, sahabat.

0: apa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1 RT 1 RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.

0: ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
1: Hanya untuk stamina saja.
0: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
1: Betul, betul.
0: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
1: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
0: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
0: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih, karena Habutop
1: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
0: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
6: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Udi masih di acara DPS yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini, karena tidak terasa sudah di penghujung acara. Waktu menunjukkan di 9.56 menit ya sahabat Stara, berarti sudah waktunya pamit. Tapi ternyata ini harus menemani sahabat Stara lagi hingga pukul 12, karena ternyata Mbak Ditanya libur hari ini sampai di jam 12. Maksudnya libur di hari Selasa ini ya. Jadi Uninya bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 12. Untuk semua sahabat Stara yang masih stay tune di 93,4, jangan kemana-mana ya, tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Jangan lupa rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara, biar ternutrisi dengan baik tentunya. Tapi sebelum pamit, ada satu tensi yang mau dibaca. Kita sapa terlebih dahulu, ini nomor baru ya, kita kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Semoga sehat selalu, amin. Salam kenal dari Mbak Alaska di Cipari. Aduh. Ini dari mbahnya Alaska. Namanya sangat bagus sekali ya, Alaska. dari Cilacap dan terima kasih. Sama-sama. Ini Cipari Cilacap ya. Sehat-sehat Mbahnya Alaska. Uni jadi kayak Alaska aja deh, jadi cucunya juga ya. Berarti panggilnya Mbah juga. Oke, sahabat Sestara, itu saja Uni tutup ya acara di DPS pada siang hari ini. Kita lanjut di acara berikutnya, yaitu di Campur Sari dengan lagu terakhir NDX Aksa Lilakne Lungamo. Ini menjadi lagu penutup di acara DPS pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan

0: Nanti ditolik, nanti dijeprah. Risap duitnya baik. Baik, ada sebuah cerita tentang bagaimana dunia ini 30 tahun yang akan datang. Nah, kayak kan dadi opine kowe ya. Ana sirahat, ana ngaso, ana bali kowe jan tunggungane kowe nang hari perpustakaan. Kayak satu
1: otak. Sama sih gua pernah ngutak ya. Yang nyoba ngutak. Utak-utak, sama sih pengen untuk utak. Ya, utaknya sih pada tumpal barang. Dan ini siap preparasi utak. Utak.
2: Bangun utak lipat. Bangun utak gue, bangun bakso. Liting-ting gue jalan kak. Lalu cendinya. Bangun utak itu yang gue apa. Ngopring apa, ngopring jati. Mau apa, ngopang kok. Kayak gue, kayak bangun bakso pake.
1: Eh, Romlok, kau mesti ngomong pimpinan jajal. Wih, bola-bola ngomongi, nanyong lagi datu lutek. Rika, orang usah ngentut nanyong jajal. Alah, tulan dewek, didira lah, ketengan apa-apa. Ngentut nah, boy, wajan.
2: Eh, ada ngomong aja, ngeplak jajal. Rika, gue rumah sama orang. Rika, gue udah datu lutek. Gue karo gobogan bakso nanyong. Karo gobogan pangsi nanyong. Lah, kalau orang tak buru-buru ke pribe. Lah, mau Rika gak gobogan nanyong. Kan ada kebalik.
1: Kaya tadi gerobokan bakso Nerika usah mau ngeletak tak cukup tuh jaranya bandusan tadi tak sama baik. Jadi gerobokan bakso Nerika ya
2: baca pendidikan di kalam beda ngomong jajal ada sekarang pedang jajal mereka gerobokan bakso Nerika ada di kamar dotol jajal ada di kamar merah kebalik nih
1: iya kan, ya, sabar. Sing sabar. Siki orang sabar pada pecucuan, orang sabar pada petoroan, orang sabar ngulet bener. Siki pada ngulet salah ya, yun jajal. Oke. Oke, nyong masa salah nyong. Nyong wis nyukut barang sing dudu duwe nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong ora salah. Kok narikan sing aneh. Udah kayak gerobokan bakso, kayak badusan bae. Kayak gue gak wangi, mau mati apa kemerintah.
2: Ya siki orang apa nih, kakar apa siki?
1: Ya siki mulanya pika-pika latihan baik. Dia berhubung nyong salah. Ini gue gerobokannya tak balik nana nyong ya. Balik nana nyong. Nah, sebagai permintaan maaf nyong kang. Nyong kan ngapain diskon mari Rika ya. Rika di utak apa orang?
2: Gue malah garing utak-utak nanyong.
1: Ya orang maksudnya. Ya siki jaman wis orang gerah kang. Ke 30 tahun dari tahun 2006. Rika jangan tinggalan zaman. Sing jenane utak siki bisa digawe. Sing jenane utak siki bisa dituku. Sing jenane utak siki bisa di ganti, bisa dicopot, bongkar pasang, ditempel, apa digerobongnya, apa diborok, ya untungnya lu.
2: Kok kayak gue ya?
1: Kayak gue.
2: Ya jadi kasih kan tulutek sih kira aja.
1: Ah tulutek.
2: Tapi uteknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue?
1: Eh, gue utek sih yang harus bisa digoreng, gue tadi bahannya utek ayam, utek basur, utek entok, kayak utek wong kan, gue mikir.
2: Wah, tulutek bang, sangar teman. Jajal nyotek takon lagi, anaknya nyok nomor. Mana bolu apa dong utak kabeh kok ini be orang lulus sampe ujian nasional nyesal ake apa we udit atol utak
1: kaya ket banget kang negara di bayana terserah rikan jaluk si mula pasti larang
2: oh kaya gue ya
1: kaya gue
2: ya be nyontak tahun-tahun disit tapi kok dinet diskon agar nyontok udah
1: senang bay nyong salah sih gak gue bukan bakso Amerika otak nih diskon nang Amerika
2: oke nek nyong kepengen dua anak utaknya kayak David Beckham utak Inggris kang pindah hari kau ingat tulis kilo nyecal
1: wow utak Inggris sekilonya nyong diatol 1.000 boleh kaya 90.000 bae lah nyong badi 2.000 orang apa
2: oke dan kira-kira nyong kepengen anaknya nyong dua utak kayak Michael Ballack kayak Bang Jerman regane pindah kayak kang utak Bang Jerman kayak kang
1: wah nah utak Bang Jerman gue regane 200.000
2: 200.000 lebih larang ya?
1: Lebih larang, kaca 100
2: dan aku kayak orang Jepang kan? Sing tukang pada gak pengen montor kayak jangkaian-kajian anu top banget kayak ini doh, anu hebat-hebat kayak doh nyong kepengen anaknya nyong pada gak pengen montor kayak kerewek kayak gitu.
1: Wah, anak utak kayak orang Jepang gue lebih larang maning 500.000 sekilo
2: 500.000 sekilo?
1: Sekilo 500.000
2: saya tadi tambahannya tambah larang deh, neng karena dan beres ini gak salah ada tol-tolan, gak salah ke tol-tolan apa anu nantang gelut, Rika oke, negeri ke Arpa tol utak kayak orang Inggris 1.000 ngono, utak kayak orang Jerman 200.000 sekilo orang apa-apa utak kayak orang Jepang 500.000 sekilo orang apa untuk kebong Amerika ditol 1 juta, 10 juta orang urusan karena Rika mungkin kulaknya aduk luar negeri tapi nyong gue kepengen tuku utak dalam negeri Malah regane luwih ramah ning kuwane iki kok gawe rega mesti. Oh, bakul utak tapi jar orang utak nika pancen.
1: Eh, mriki aku aja sembarangan arek ngomong jejal, aja sekar medarek. Kenyo nguli adol ki wis atas izin dari RTRW. Orang taruna dan bengak. Jadi nyong seorang mungkin salah gak ngapain rega. Nek orang ngerti gue mandang takon sendeng. Orang ngerti gue cangame dicangar. Aja menang baik, aja meningkan baik. Takon. Bisa-bisa nih untuk luar negeri kok murah. Untuk dalam negeri larang. Takon, takon detik. Keunggulannya gue nanti. Keistimewanya gue nanti. Aja malah muncul-muncul aja gue. Aja malah ngegas gue lah bene.
2: Oh, kayak gue ya.
1: Kayak gue.
2: Ya, nyong sikit takon. Ya, bisa-bisanya miki uteknya dalam negeri. Dan yang kayak ngelarang temenang apa, Kang? Kang Pakul, Pakul utek.
1: Bisa-bisanya uteknya wong luar negeri gue akhirnya ditol murah. Gue masalah ya. Uteknya wong luar negeri gue bendina dinggo. Tadi suwe-suwe botol, rongsokan. Mulanya regane murah. Beta kalau ke dalam negeri, untuk mau dalam negeri gue ya, bisa-bisa nelarang. Gue masalahnya orisinin. Siapa digawek nana gusian lo, kudus prenek gue nurut dinggo. Jadi orang tau kabu-kabu gue sian nyar. Gue untuk kayak mulanya jadi nelarang legane.
2: Wah, jadi ini mau dalam negeri gue, orang bilang utek ngapa-ngapa nih gue ya.
1: Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia dong.
2: Nah dalam negeri kan
1: gede. Nah gue, sini gue.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lupa Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya pandeban Star Radio Banjarnegara. Sudah sugeng bidang ngetakan wonten acara nipun kaping 3 sing bakal luni pandu wonten acara nipun campur sari sing buket melaketaket jesmar godes kerayas. Campur sari berjalan tugi jam kali welas mangki kanggi sesama setara sesama stay tune wonten song telekom papat badi bergabung kalian uni kanggi request tebang campur sari salam sapa berbagi motivasi utawi mungkin badi tanglet seputar produk saking PT Denatur Indonesia. Langsung mohon bergabung wonten 08 333 1070 wonten 08 333 1070. Tipe sponsori kalian Habu Top, obat herbal remor rap yang paling top, dan juga Vitapa Solusi kesehatan kangge bata. Agi sampai dengan sahabat setara bergabung wonten siangan niki. Oni gelirakan tembikin wonten jamu pegel melarat. Wau sampun tembang trisno tiban gelio saking ikan salintri. Saniki cipu pegel melarat lan mangke bade tiban lanjut kalian tembang-tembang saking requestipun sahabat setara. Langsung mawon tiban gelir.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Kotoloko Papasan Radio Banjarnegara selalu ningati tansah rondi wonten campur sari sing buket blaketake jas barga des keranjas keranjas. Tasik kacang disang ngawasan bandingan karakobar Banjarnegara. Tentunya tas tiba semua sari kalian produk saking PT Donatur Indonesia. Wonten hapeta buat herbal ramon arab sing paling ngetop sing terbuat saking bahan herbal alami saged kangge mengobati berbagai macam keluhan penyakit lan juga membantu memelihara daya tahan tubuh. Tentunya dipun diproduksi dengan sudah ber-PPOM gih, lan bersertifikat halal. Dan ini produk lokal asli buatan Indonesia. Jadi tentunya sangat-sangat disarankan sekali. Dan juga ini bisa berbagai macam keluhan penyakit gih. Sampo tercih wonten sedaya apotik di kawasan Banjarnegara Purbalingga, Purwokerto, Banyumas Raya. Sampo tersedia juga Kebumen juga sama gih. Lagi saya sahabat setara sih badai mendapatkan haputop niki untuk kawasan Banjarnegara terkhusus di Karangkobar sakit menuju tengah apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, apotek Rizki, apotek Lintang Sehat. Lajeng wonten agen resmi Star Radio Banjarnegara teng tempatipun Mama Dika di Balong Ambal nggih. Lajeng saged mendapatkan haputop lan produk Donatur sanesipun teng kawasan Waria saat tersedia wonten apotek Sinar Jaya, apotek Cahaya Bunda, agen resmi Star Radio Banjarnegara di tempatnya Bapak Fahri Balun Wanayasa. Tersedia di kawasan Kalibening, wonten di apotek Sinar Jaya, apotek Kalibening, apotek Bening Farma. Tersedia wonten kawasan Madukara, teng apotek Embun Farma, apotek Winta, teng Madukara Petambakan. Tersedia wonten apotek Petambakan, apotek Surya Sehat. Lajeng tersedia wonten kawasan Banjar Mangu sekitarnya sebadi mendapatkan habutop. Saged menuju wonten apotek Rahma lan juga apotek Setia Budi. Kaget di kawasan Banjar Kota, sahabat setara sangat mendapatkan wonten apotek Alip Farma, apotek Aditya, apotek Karuna, toko herbal wangi, ini kisah arah ke Seruling Mas nggih. Kemudian wonten juga ting apotek Pahala, apotek Imun Farma, lan juga wonten ting apotek Restu. Kaget di kawasan Pagedongan sangat menuju ting apotek Ponjen, terjadi juga wonten kawasan Sigalo, ting apotek Sigalo, apotek Siti Sara, terjadi wonten kali benda lan juga wonten ting di kawasan Kalibenda nggih niki tersedia ting apotek Prima dan juga apotek Pelita ting Sokanandi lan senes-senesi pontasi banyak nggih karena setiap apoteknya sudah tersedia. Terus boten perlu bingung kangge mendapatkan habutop atau produk Donatur senesi pun baik ditambah Sultana Temor ataupun Optibus. Oke lah kaki saya sahabat setara, saya pada bergabung kalian ini wonten acara campur sari. Saya bergabung wonten 08 loro loro 31 70 wonten 08 loro loro 31 70. Saya sabar bergabung di pensapa tembriki kita mulai saking Mbak Yanti wonten Pilungan Kelampok. Segang siang Mbak Uni siang ugi hadir mali nyuwun tembangin Mister Pendem. Salamnya kangge Pak Saka, Pak Soma dikasih baju Madison Filan, Kang Rituan, Mas Jamal, Mas Hari, Pak Pariyono Pahari, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Muhammad Sean, Ibejo. Wonten Pak Herman Braling Saputra Kian Listi lan sedaya pandemen setara Banjarnegara kangge bawuh matur suwun. Ugi Sen Filan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum. Selamat siang setara radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam siang ugi kangge Sen Filan. Lanjut maning Mbak Uni, jajal diputin dari albumnya Dikempot kalian judul Hello Sayang utawi Terminal Tirta Nadi. Kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Semoga sehat waras selamat kabeh. Dan matur nuwun Mbak Uni, matur nuwun. Enggi, sami-sami enggi. Matur nuwunnya sampai dua kali ini ala-ala. Oke lanjut. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam segeng siang. Siang ugi kula prasetyo dari Bilungan Kelampok. Wah ini kayaknya tetangganya Mbak Yanti di Bilungan Kelampok nggih. Mau request lagu Kelebu Sakini Ken Salindri ala ora udan tapi jebule kelebu. Sing kelebu atine. Salamnya buat Bu Yanti Bilungan dan buat semua sahabat setara Banjarnegara. Dan selamat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sugeng siang matur nuwun balan wassalam enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng setunggal malih wonten Pak Heri di Banyumas. Assalamualaikum.

Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik juga. Dan minta tembangnya Bisane Mung Nyawang, Bisane Nyawang. Salamnya buat Bunda Aisyah yang cantik, Mbak Cemplon yang keibuan, Mbak Yanti Bilungan yang ayu, ada Mbak Tegar juga ayu, dan Mbak Pelangi juga ayu. Dan semua-semua hanya bercanda ya Mbak cantik-cantik. Aduh-duh-duh. Setara di Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelihatan tembang ibu ini sama Testara, kangge tensi yang lain, undi lanjut nonton sesi berikutnya. Mr. Mendem siap dipun kipokan.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ajay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Saudara rokok papa star radio banjar negara selalu dengati tasar ngundi wanto capar sari sebuket belah kata kecus par gede skranya skranya ngajarin sahabat star duki jam halewala semangke lan sambutnya jam 11 lewat 10 menit kaki saya sahabat star ting diteniki mungkin saya sahabat beraktivitas semoga diberikan kelancaran nih lan yang sedang menikmati hari libur selamat berlibur spesial memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak mungkin sahabat setara yang melakukan berbagai macam kegiatan religi tentunya dengan mungkin pengajian, kajian-kajian dan lain sebagainya. Semoga sahabat setara menjadikan bulan Maulid ini, Rabiul Awal ini menjadi bulan atau hari-hari di mana sahabat setara selalu melakukan kebaikan-kebaikan, mencontoh dari sifat-sifat beliau ya, Nabi besar Muhammad yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mulia sekali, dan walaupun mungkin itu sangat sulit untuk bisa ya meneladani sifat beliau, tapi bismillah ya sahabat setara, tentunya dengan mempelajari itu udah menjadi sangat hal yang sangat luar biasa nggih, napa malih meneladani. Jadi bismillah pelan-pelan ya sahabat setara. Oke, dengan sisa waktu sing wonten tasih dipun sponsori kalian produk Denatur, wonten Vitamot solusi kesehatan untuk mata dan juga Habut Top nggih, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Lan tembriki Uni badhe lanjut menyapa sahabat setara sing sampun bergabung wonten acara Campur Sari. Kebayang-bayangkan parto. Saya mungkin sampun nenggo tembange dipun clear nggih. Tamriki wonten bayi Alaska di Cipari, Cilacap, Gabung Male. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Uki. Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Alhamdulillah sehat niki. Bayi Alaska di Cipari, Cilacap, badhe ndherek gabung teng Campur Sarine Tastara Banjarnegara. Bade nyuwun sekare Lintang Asmoro saking Divarina Indra Fat Fendik Adila. Keputar kagum saya sobat setara Banjarnegara sugeng siang sugeng midang atakan. Kagum bau ini sugeng ayat tugas lan matur suwun enggi. Lanjut Aji di Purwokerto, selamat siang Uni cantik imut imut. Siang Aji, aku request Bengawan Sore kalau cukup waktunya dan sarannya buat Uni semoga hari-harinya selalu dipenuhi dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya. Kemudian semua dikasih lanjut Male. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Hadir di Campur Sari lagu ini pun Tatu saking Didi Kempot. Salamnya kagum saya sahabat setara sugeng siang. Kagum Mbak Uni sugeng ayah tugas lan mugia tansah sehat. Oh iya habutopnya sudah sampai. Matur nuwun wassalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga cocok ya dikonsumsi rutin setiap hari, jangan sampai telat. Semoga tambah sehat untuk Pak Soma dikasih. Nge? Lanjut temingkingi pun selamat siang Stara, siang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kito Yip Ciaur Lumbir teka arep njaluk lagune Gunung Kidul Handayani. Salamnya kanggo penyiar bayi selamat tugas, semoga tetap cantik, panjang umur, sukses selalu. Amin. Dan makasih sami-sami. Doa saya kembali nggih kangge Toyib wonten Lumbir. Lajeng lanjut pagi Star Radio Banjarnegara. Aduh, ini sudah siang sanes pagi mali. Salam kenal Mbak Deta Yuli Budi Penarban Purbalingga hadir. Tembangnya dong iming-iming. Makasih Mbak Deta, sami-sami. Ini Uni ya. Aduh, Ibu Bapak Yuli Budi nih gimana sih? Oke sahabat setara, kita gelirakan tembangnya nggih, karena waktu ini sampun mulai berjalan terus ke arah jam 12. Kita nikmati wonten Lintang Asmara Valden dipun gelir.

0: Zan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbubar
1: di Kabupaten Banjarnegara ya mas.

0: enggak ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini, Mas?
0: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik, Mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin, Mas?
0: Pesan-pesannya, kalau mau coba, jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya, Mas, ya?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih, Mas Sigit, atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terus Pastar Radio Banjarnegara selalu ningati tasarmoni wonten campur sari sebuket plakata kejas warga des kerajas kerajas. Sahabat setara sampun tiba ujung acara sampun dong telepon uni pamit nge sampun ngancani sahabat setara saking jam 6 tugi ting jam kalih welas niki. Tetap sampun tiga acara sing uni pandu wonten dinten Selasa niki. Kaki saya sahabat setara sebelum undi pamit, anten setunggal atensi badi undi baca, lan tembangnya saketipun clear kangge penutup wonten acara nipun campur sari. Bapak Daryana, assalamualaikum, segen siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang Ugi. Tase sarang Mbak Uni, makin iki sempat ke pasar bobot sari belanja buat dimasak dan pulang on lagi. Masya Allah rajin nggih Pak. Dan Dedek maling wonten campur sari sekaripun es semu. Salami kagem saya ingkang tasih stay lan matur suwun Mbak sami-sami. Lalu kaki saya sahabat setara, mohon maaf sekali memilih wonten atensi utawi tembang sing boten uni klirakan, mungkin keselip nggih atau tertinggal. Dan juga kurang lebih uni mohon maaf selama menemani mungkin ada beberapa kata yang tidak berkenan di hati sahabat setara nggih atau mungkin kurang maksimal. Dan juga kaki sahabat setara, semoga selama acara berjalan wonten tiga acara nggih enten beberapa manfaat sing saged dipun pundhut. Lan selamat melanjutkan dinten Selasa kangge stay sahabat setara sesawet berlibur. Sekali lagi selamat bermaulid Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Dan kangge stay sahabat setara pun supaya selalu jaga pola hidup sehat dengan makan teratur, minum yang cukup, olahraga yang rutin, kelola stres dengan baik. Lan ampun supaya selalu rutin konsumsi Habutop kangge menjaga daya tahan tubuh dan juga kangge pengobatan. Lan sahabat setara pun supaya selalu gunakan produk Denatur Senesipun, bukan hanya Habotop, wonten Vitama Sultana Temoro Otipus Madu Vitapedia, sing sampun terjaya wonten apotek terdekat serta tim agen resmi Star Radio Banjarnegara. Lan makai sakitipun kacani suatu sahara wonten jam setunggal utawi jam 3 kepanggi malih kali uni nginjing wonten dinten Kamis nggih, karena ngapunten sangat nginjang uni ambil libur wonten dinten Rabu, dados kepanggi malih kali uni wonten dinten Senin injing jam 6 nggih. Lan ngoten mawon uni tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Winda.
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
2: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
3: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
2: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
2: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
2: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen

0: berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
0: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
0: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
0: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, gitu. Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Park Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, pendengar Setara dimanapun Anda berada. Kembali menyapa sahabat Setara di sore hari ini bersama Sudir Sara, seperti biasa akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore ya. Spesial di edisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Dan juga spesial di tanggal 25 ini sahabat Setara, yang pertama-tama di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua, terutama umat muslim, menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita terus lagi menyapa Anda di sore hari ini sahabat Setara, yang sudah diawali dengan satu tebang lagu dari Eri Susan dan Benny Kento sahabat setia. Dan sahabat Setara bisa request lagu yang lainnya di 08-223-11070, di 08-223-11070, yang dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal Arab Parling Ngetop dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sahabat Setara bisa pesan langsung ke nomornya Setara Radio Banjarnegara dan juga di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Oke sahabat Setara, ditunggu di WA, SMS maupun telepon ya, nomornya sama kok sahabat Setara. Pecinta dangdut nostalgia merapat aja di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan spesial sembari menunggu sahabat Setara ikut bergabung dan menyapa sore hari ini, ada satu tebang lagu yang kedua dari Mansur S, Benalu Cinta Yua.

0: Rel, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan

0: 2 botol ya.
1: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
0: Iya, iya. Berarti 3 ya, Pak ya?
1: 3 sekarang.
2: Bapak tahu Habotop dari
0: radio ya, Pak ya?
1: Iya, dari radio.
2: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
1: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
0: Punya penyakitnya,
1: penyakitnya
0: ya, Pak ya?
1: Coba minum Habotop. Habotop
0: obat herbal,
1: ramuan Arab yang lagi ngetop, top.
2: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.

93,4 Star di Banjar Negara menyempat di menit yang ke-43 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Rasanya masih kebayang-bayang di gebyar Agustusnya sahabat Setara ya. Ya. Berhubung hari ini adalah hari tanggal merah, ada beberapa yang menggunakan momen ini masih dalam kategori perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ada yang jalan sehat, ada yang fun run, ada yang karnaval, masih ada ya di hari ini. Tetap semangat sahabat Setara, itulah kearifan lokal kita sahabat Setara yang jarang ditemukan di negara-negara lain ya. Bahwa sebenci-bencinya kita sama pejabat pemerintahan kita yang korupsi, yang tidak benar, yang tidak amanah, tapi ketika hari kemerdekaan kita itu masih ikut andil gitu, masih ikut andil dalam merayakannya. Ya walaupun ikut andilnya ada yang pikir

Tenaganya, ada yang tenaganya, ada yang uangnya, ada yang waktunya, sahabat setara ya. Dan itu tuh menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa tentunya, sahabat setara ya. Jadi sahabat setara, beruntung dan bersyukurlah menjadi manusia Indonesia Raya, karena masyarakatnya sekompak itu dan serukun itu, sahabat setara ya. Dan mari kita tetap jaga gotong royong kita, mari kita tetap jaga rukun sama tetangga, baik sama tetangga di lingkungan tempat kita bersemayam, sahabat setara ya. Karena baik-baiknya orang ya bermanfaat untuk tetangganya lah ya, orang terdekat ya tetangga mbok, sahabat setara. Oke, boleh di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara FM. Ahmad Kalibagor Banyumas nyong lagu Randa Sinden buat Mbak Deta. Oh ini tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Maksudnya jajal digelenjarkan dari albumnya Liwaldi, judulnya Sama Jahatnya Atau Tak Sebening Hati. Dan matur nuwun maksudnya, sami-sami matur nuwun kembali. Dari nostalgia, assalamualaikum. Waalaikumsalam maksudnya ini Mama Aisyah Karangjati Susukan mau rikas lagu Kais dan Laila. Salamnya buat Pak Kiri, Pak Paryono, Zani Vilan, Pak Saka, Pak Daryono, Kian Lesi, Brading Saputra, Bang Dori, Bang Ridwan. Ada Bayani, Mama Tegar, Bu Mega, Mama Zidan, Mbak Isna, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat maksudnya semoga sehat selalu dan selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama kembali kasih dan tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada bukan yang pertama dari Joni Iskandar featuring New Palapa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara, Pekalongan,

0: Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening, Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
1: 93,4

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Merangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan Maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti, identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bersumber dari surah Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar, Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah, Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan, maupun mengembangkan agamanya. Saya ya, cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh misalnya mentang-mentang orang Sunda lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah, kenapa ustaznya bukan orang Sunda sih, ini gak benar, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis kan? Tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silakan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Nah, orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah itu mentang-mentang orang asli Madinah lu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya. Banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang enggak sembahyang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya.
3: Maka orang menghantam Islam itu lalu enggak berani terang-terangan. Caranya, belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokor Groyer. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, enggak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya,
1: kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah, muncul yang namanya Islam sejati, Islam, Islam, Islam, mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia.
3: Kalau cara ini tidak kena,
1: mereka putar lagu lama.
3: Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil. Waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung.
1: Yang satu pakai usoli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu dua kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah wolo.
3: Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama ubainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, okay, saya mengalah. Dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah. Dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak enggak dilihat orang? Coba kalau enggak ada yang mau ngalah. Tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Depan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya?
1: Tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan.
3: Kiri gak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan.
1: Ya, pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat, walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain.
3: Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha, bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil enggak?
4: Ya.
3: Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau enggak lantaran saya enggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes, jalan enggak mobil?
1: Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu.
3: Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa?
1: Iya.
3: Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah?
1: Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas.
3: Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sa'il. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan.
1: Banyak
3: tapi centang perenang.
1: Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini?
3: Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini, mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, meletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat reflektif tadi. Nah, inilah saudara-saudara, identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa?
4: Saya, Pak.
1: Saya siapa?
4: Pengikut Nabi Muhammad.
1: Betul?
4: Betul.
1: Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang?
4: Sembahyang juga, Pak.
1: Berapa kali?
4: Gak banyak-banyak, Pak, setahun dua kali.
1: Kapan itu?
4: Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu, kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun dua kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha.
1: Tetapi bagaimanapun juga, sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan, kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud,
4: bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud.
1: Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan.
4: Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan.
1: Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita?
4: Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini.
1: Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita?
4: Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati,
1: tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin, lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini, bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum, lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum,
4: wah, nah, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura.
1: Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Loh, kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang disiplin dengan sholat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar.

0: Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha. Sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah, sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Tsur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujadat. Benar-benar sujud kepada Allah. Mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Ya itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung. Jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja. Dengan jalan rukaan, sujada, ruku dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara. Cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya, asal Allah ridho saja. Gak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho, enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek kampung sendiri. Umpama kepepet, ngutang-ngutang dikit, orang masih percaya. Nah, kalau ke Madinah, ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha, cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan Maha Pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha, dapat. Itu logika. Sunnatullah, kata kita, hukum alam, kata orang. Kalau mau berusaha, mesti dapat. Tetapi, kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir, mau beriman, kalau berusaha, dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai, anak ini nggak ada motor saja, kadang-kadang jarang sampai ke sekolah. Apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai.
1: Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena...
0: Yang iya, ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya, lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, ah saya kan sembahyang rajin, ngapa rezeki serat benar sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini kalau diberikan rezeki banyak sedikit lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari, dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri. Terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan. Untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Mungkin. Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi. Tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asarus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardul maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Lama tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi kalau perang sudah selesai.

kesabaran dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rakaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu. Sehingga barangkali di akhirat enggak perlu ngaku-ngaku kita, ya Rasulullah saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja enggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku, ya Rasulullah, saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Yah, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi?
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5 Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kecil banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: diundang mulih tau dik.
1: Mas wis kangen.
2: Halo yuk.
3: Halo dek.
2: Yuk, besok masuk kerja gak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
3: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
2: Oh, belum turun juga gula darahnya.
3: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
2: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
3: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
2: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.

9.3 koma Stara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabare sedulur? Tak sabar sudah jarang yang jam 7 lebih 21 menit ya. Para sahabat setara yang berada di kawasan Banjarnegara dan Purbalingga, ditunggu kehadirannya warga Banjarnegara dan Purbalingga, juga yang ada di Banjarnegara atas alias Baratas dan di bagian selatan. Selamat malam semuanya, akan menemani bersama tebang-tebang dangdut Indonesia malam hari ini bersama Sute Zahara yang dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, yang tersedia di apotek-apotek di seluruh di Banjarnegara dan Purbalingga. Nah, kalau Anda mager, langsung pesan aja ke nomornya Setara Radio Banjarnegara atau di TikToknya Setara Radio Banjarnegara kayak gue ya. Dan sahabat setara, edisi pada hari Selasa malam hari Rabu, semoga tidak kelabu, tetap ada saudara-saudara yang bikin candu di malam hari ini dengan segala bintang-bintang di langit yang sedikit kelihatan sahabat setara ya. Entah mengapa walaupun langitnya itu cerah tapi bintangnya apa tidak terlalu terlihat sahabat setara ya. Nah, gimana dong sahabat setara? Ya apapun cuacanya, semoga sahabat setara di malam hari ini, terutama yang masih beraktivitas, tetap semangat ya, tenang saja. Sudah Zara akan menemani bersama tebang-tebang dangdut Indonesia di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik di sana, di G-Boy. Bersama Sudah Zara yang selalu cetar membahana dari dunia nyata, geudin itu perut dan irsis, semongko, G-Boy. Sudah ada beberapa tebang lagu mengawali jumpa kita di malam hari ini sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama di G-Boy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Yang malam hari ini masih bertugas, bukan tugas asik ya, tapi tugas negara tetap dijalankan dengan segala amanahnya, dengan segala tanggung jawabnya sahabat setara. Kembali ke MK-nya, ada benang biru dari ini Divarina Indra AD.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Tunggu Janji yang di cover sama Nella Karisma featuring Ferry. Meluncur untuk Anda sahabat setara di menit yang ke-40 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Banjarnegara giler Banjarnegara semakin sejahtera masyarakatnya, amin ya robbal alamin. Walaupun masih banyak jalan yang berlubang, semoga itu semakin banyak jalan yang berlubang juga, mudah-mudahan rezeki kita banyak juga sahabat setara ya, supaya apa ya, supaya bisa bisa beli-belilah ya sahabat setara ya, bisa biar pajak, biar pajaknya itu bisa digunakan untuk membangun jalan sahabat setara ya. Anggora dikorupsi, arti korupsi dialon lah pembangunan jalannya ya. Tapi udah mulai nih kayaknya ya di Kabupaten

0: Tanya.
1: Kabarnya sekarang udah baik kan minum herbal top.
0: Ah, cocok sekali itu ya. Testimoni langsung nih.
1: Okay. Iya dong. Gak bisa masuk.
0: Oh. Gimana nih mangin?
1: Tembangnya debu-debu jalan.
0: Wah, marai watuk ya.
1: Iya makanya.
0: Iya, kan lagi musim kemarau.
1: Iya. Di sini udah mulai mau hujan, maksudnya.
0: Oh, begitu. Ya alhamdulillah ya lemai teles. Lemah teles, guti gusti sing bakal bales. Gitu.
1: Salamnya buat saya, maksudnya buat maksudnya makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Biyungnya yang ada di Purbaling ya. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Selamat malam Habutop.
2: Waalaikumsalam. Habutop obat ramuan Arab sing paling top.
0: Halo Ki, di situ udah mulai hujan juga atau belum?
2: Belum lah.
0: Oh belum ya, masih cetar membahana ya.
2: Masih cetar membahana. Wah, saya setara FM.
0: Wah, pokoknya kalau panas dingin, kalau malam kemprungsang.
2: Kemprungsang.
0: Iya betul sekali ya, Jan. Kipas anginnya ora telat ya.
2: Lagunya Kiwakeng Bayang.
0: Apa lagunya? Apa?
2: Kiwakeng. Dua Ageng.
0: Dua Ageng sing judulnya apa?
2: Apa-apa, ya.
0: Boleh.
2: Salame, kanggo. Miki siapa, Biyung siapa, Miki gue.
0: Biyung Salila.
2: Mama Putri, Mbak Yanti, Mbak Semplon, Mbak Titin Wargani, Main Sida, Mikulto, Mikulsung. Umega Burunta, Mbak Mega.
3: Tempat-tempatnya
2: salah. Pak Ridwan, Pak Jumungti, Pak Asmuri. Mas Abineon.
0: Inji.
2: Mas Jamal, Mas Jatuh. Mas Rani Saputra. Mas Herman, Mas Anami. Mas Ari, Banjar Kota. Bang Duri. Sampun Mas Ute.
0: Oh sampun.
2: Aku Mas Ute sama Tukang. Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iya.
2: Kiriman udah nyampe kemarin.
0: Alhamdulillah ya. Selamat menikmati Habu Top Denatur Indonesia. Sehat-sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kakine inyong sing sehat sing waras sing selamat nggih. Lancar-lancar rezekine kaya gue. Amin. Iya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya selamat sore dari Bang Zaitu di Bangalusan Merebet Purbalingga. Minta lagunya Aku Tak Percaya Lagi dari Mansur S. Salamnya Pak Agus, Beraling Saputra, Dabak Paryono, Kang Daryono, Mikultu, Mama Siva, Mbak Ika, Mbak Runtah, Jamal, Somadigasi, dan semua sahabat setara Radio Banjarnegara. Dan buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih maksudnya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hadir mas, minta tebangnya Orang Yang Salah Apa Jodohku Mantanku. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik dong. Maksudnya jajal digelenjerakan dari albumnya Bintang-Bintang MSC, judulnya Joget Lagi. Orang Biasa Sekang Zul Anggara. Kirim salam buat sahabat setara Banjarnegara, buat semua dimanapun berada. Dan matur nuwun maksudnya, terima kasih kembali sama-sama. Kita kembali ke Gepoy lagi ya, yang mau telepon di season selanjutnya. Ada permintaan lagu dari siapa tadi ya? Ini Bang Zaitun tadi ya.

Bang Zaitun, selamat malam Bang Zaitun. Manjur esnya dulu ya Bang Zaitun ya. Di Merebet Purbalingga, selamat malam Bang Zaitun. Gabung ya, gabung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop, kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: 93,4 Suara Radio Banjarnegara di Tergoda Terminal Goyang Dangdu. Dangdunya asik di sana. Uy, dige boy magela gagak begayu. Rama beyong magela marapat saja di 08-223-11070 di 08-223-11070. Terima kasih yang sudah ikut menyapa di wawanya Banjarnegara Setara FM ini, sahabat setara ya. Mau Banjar FM lagi, sahabat setara ya. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Waduh, udah lancar ini Pak Saka ya.
1: Ini sama Mas siapa ya?
0: Ini Mas Uda Sahara. Ini Pak Saka dari Mas mana Sahara. Ya Pak Saka ya? Halo?
1: Dari pesan ya, baru kali ini saya ikut malam ini.
0: Oh iya.
1: Ini acaranya apa ya Mas ya?
0: Ini lagi dangdutan. Ini Pak Saka dari mana nih?
1: Banyumas.
0: Oh Banyumas, oke.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Minta lagu bisa Mas?
0: Bisa, lagunya apa nih? Yang penting dangdut ya?
1: Yang apa ya?
0: Yang
1: Jumpa
0: apa,
1: ya? Pertama ya, dari Ida Layla.
0: Jumpa pertama, boleh. Jumpa pertama ya, dari Ida Layla.
1: Iya. Salam-salam ya. Untuk pecinta Setara FM yang selalu di hati. Baik yang sudah masuk atau yang belum. Semoga dilancarkan
0: apanya?
1: Segala urusannya,
0: urusannya
1: oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Okay.
1: Dan Mas yang bertugas, semoga hingga usia nanti tetap sehat ya Mas ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Sehat juga ya.
1: Saya tunggu lagunya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saka yang ada di Banyumas. Semangat ya, semangat 45. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Tetap stay tune di 93,4-nya. Dilancarkan segala urusannya, dibanyakin rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Gitu sahabat setara ya. Terima kasih. Di belakangnya yuk, siapa yang mau masuk lagi di belakangnya?

Kalau belum ada, kita sambil lihat-lihat yang sudah ikut bergabung di Wawannya Sahabat Setara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, selamat malam. Mama Putri hadir. Mau minta diputarkan lagune Gilga Sahid featuring Bea Semara, Ingin Temu atau Manut. Salamnya buat semua aja Sahabat Setara Banjar FM, semuanya yang selalu di hati. Buat maksudnya, selamat tugas, semoga semangat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke penyiar aku, Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur ya. Ini sebenarnya Yoram Rinaldo ini di Kalimantan atau di Jakarta gitu ya. Kadang di Cijantung, kadang di Pontianak, kadang namanya jadi David. Aku heran deh ya. Jangan-jangan ini buzzer ini. Aku merikas lagunya Marbles Humpimpa. Wah, kita lagi dangdutan dulu ya kak ya. Kirim salamnya buat coba pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Ludovicus. Ludovicus ya bacanya ya. Mardiono yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kembali ya yang sedang stay tune di malam hari ini dari berbagai belahan bumi. Dari berbagai belahan bumi yang sedang stay tune di Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita bersenandung bersama Sinta Arsinta, ada orang yang salah.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 08

0: Palosari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02 RW 01, Purbalingga.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

di 93,4 Star Radio Banjarnegara berdiri yang ke-49 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih bersenandung bersama teman-teman dari Indonesia bersama Sutesara di malam hari ini, sahabat Setara, yang mana di jam 8 lebih 49 menit ini kalau di sini sendiri udah mulai merasa dingin, sahabat Setara ya. Dan semoga suasana malam hari ini tetap menjadi teman setia Anda yang akan mengikat Anda di malam hari ini bersama aktivitasnya ya. Karena udara, cuaca yang hadir dalam kehidupan kita perlu kita syukuri. Perlu kita nikmati untuk kita beraktivitas menjadi manusia yang produktif, sahabat Setara ya. Produktif dari segi hal apapun mungkin, sahabat Setara ya. Dari pekerjaan hingga hal-hal lainnya, sahabat Setara. Karena sejatinya manusia itu harus bergerak, sahabat Setara ya. Jangan berhenti untuk bergerak untuk menjadi yang lebih baik, sahabat Setara. Dari rutinitas dan lain sebagainya, tentunya ada nikmat yang harus selalu kita syukuri, yaitu nikmat sehat dan nikmat walafiat, sahabat Setara ya. Udah sehat walafiat, sehat dan walafiat, sahabat Setara. Nah, itu yang sering kita lupakan dalam sehari-hari kita, sahabat Setara ya. Dan bahkan kita sadarnya kalau kita sedang diberi sakit, sahabat Setara, ternyata kalau lagi sakit tidak bisa ngapa-ngapain, tidak menjadi produktif, itu baru tahu bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling mahal. Karena kalau tidak sehat kita harus berobat ya kan, sahabat Setara. Tapi kalau kita sehat kita bisa menghasilkan segala sesuatu yang positif-positif gitu, sahabat Setara. Jadi jangan lupa bersyukur di hari Selasa ini, sahabat Setara, dan jangan lupa tersenyum juga untuk hari-hari Anda. Ada Intan Kak Dewi featuring Anissa Salma, Ayun Ayun Kobiok.

0: Cimarus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang merawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam nih ya. Artinya di tergoda malam hari ini, Suta Sara udah harus pamit undur diri, mengucapkan terima kasih buat para pendengar setia Setara Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk sahabat Setara yang mau istirahat. Yang masih beraktivitas tetap semangat ya, setelah ini ditemani bersama lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama. Berjumpa bersama Suta Sara lagi kembali besok sahabat Setara ya. Pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, teman setia Anda. Dan juga bersama produk-produk di Natura Indonesia, ada Habutop, Vitama, Minyak Herbal Sultana yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara, Suta Sara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah.

0: Setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
0: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Mas Arif.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: badan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4

0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, ibu?
3: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya, mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol, ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Udah ya, Pa. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selamat

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia enggak tahu yang bangunkan siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan itu apa. Ketika mereka bangun, mereka terus tanya, "Mam ba'atsana min marqadina?" Mantai sopo ubahkan nangek na sopo man na ing kita mimar kodina sangking turu kita. Itu orang kafir mungkirul baksi yang ingkari ba'at. Tanya memba'atana mimar kodina. Terus Allah menjawab bilisanil malaikah, hada mawa'adir rahman wa sodakol. Karena yang awal ini kaulul mustafim, orang tanya. Kemudian yang kedua itu kaulul mujawib yang jawab, maka harus disakta. Mampatana mimbar kodina. Terus dijawab, ada mawa'adir rahman wasodakol mursi. Nah bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran, itu dibaca langsung. Mampatana mimbar kodina. Itu kacau semua. Sehingga sakta itu secara jiro ya, kata kitab. Kulon gak ada kitab, namanya Al-Qiro Atal Asyar. Karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran. Kata beliau, sakta, wakof, taktek, apapun namanya, yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau enggak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia cengkafi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab, persualam yaj'al lahu iwajah. Di walam yaj'alan orang gawe sapa Allah Ta'ala lalu ing kitab Quran. Orang digawe iwajan ing dengkok. Kalau kamu baca langsung, koyiman nan ora jijawe engkang jejek. Berarti Quran itu yora bengkok, yora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi sakta, disaktakan itu terus normal. Walam ya ja'alan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran to maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Sakta. Ora bengkok iku apa? Qayyiman tegese jejek. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia, karena lughat itu rasanya sama, dawqiyatul lughat itu sama seluruh dunia. Saya misalnya bilang ke santri saya, "Cong, jangan belikan sate, pecel, rawon." Pasti semuanya ini mandiat. "Cong, saya jangan belikan sate, pecel, rawon." Ini semuanya apa? Mandiat. Enggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, "Cong, jangan belikan sate, mandek, rawon." Berarti jangan belikan sate, tapi belikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amil. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'alahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bainya yaj'al. Bukan qayyiman. Nah hal seperti ini ulama itu sangat tahu. Bukan sekedar tahu, sangat pak. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan sakta, wakof, takta itu fungsinya sama. Yaitu kata-kata di depan yang harus terputus, harus terputus. Terus yang terakhir kalau contoh wakof itu yang ini paling fatal, lebih fatal lagi. Karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol, itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau Anda wasol berarti kan gini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yaqbiduna al-arsa wa khawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau orang-orang kafir itu ashabun nar, penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Alladzina yahmiluna al-arsa, yaitu malaikat-malaikat yang bawa apa? Arsy. Jadi hal-hal seperti ini memang lane kula nggih syukur ditetir rajin ngalim nggih syukur. Dadi nek maca Quran niku malaikat itu gak gawa. Dianggap normal. Menawa lho cara kula dadi malaikat roh macane Quran mungkin nggih mbak-mbak sing ngrungpati ngaji. Diwaca digubebut sementing ordere selesai khataman ini. Semaan wis penting ter. Niku yo pancen masalah tenan. Karena tadi ada lafat-lafat atau kalimat atau untaian kata yang kalau diwasalkan itu masalah. Ashabun nar itu adalah orang-orang kafir. Sementara alladzina fil arsa itu terkibnya mubtada. Berarti begini yang benar. Alladzina uta wong akeh utawa para malaikat akeh sing yahmilul arsa sak terusé ku yustabbihu nabi hamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Kula suwun ning babak ngeten misale mbak-mbak boten cover diro ya. Wis kepengin nikah baru payu nikah terus ra cover diro wae ngaji. Kula niku ngertos sanate ning elok ngaos tengene kenawawi rukem ngaos tengene Mbak Arwani. Kenawawi niku koncone bapak kula. Zaman sami-sami teng Kudus. Beliau dulu malah manggen teng pondok ibu kula, manggen teng Gamaran ben kenawawi. Jadi ketika niki kula ngomong namo fokus ulumul Quran. Jadi terus dikaranglah kitab-kitab ulumul Quran yang spesial wakaf. Karena wakaf itu yang paling fatal kalau salah itu paling fatal. Ya dasar misalnya wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Kok terusane diwasalno alladzina yaqbiduna al-arsy. Itu malaikat aras bicara bener. Biasa semaan mengawur, maksud malaikat hamalatul arsy jadi ashabun sebenar, itu kan fatal. Garu-garu. Lain itu ngomong mawon sampai Qurane fakofera bener, maksud sing cepet ya. Jadi malaikat orang kau bernilai, mergus bingung terus. Jadi malaikat kayak sing nyemak, celok pojo edok. Karena sekali mau coba jiwai, boleh salah itu malah nopo, malah fatal. Mungkin yang kedua kalau cerita syifa, Quran itu syifa, obat atau solusi. Ini juga penting dijelaskan. Ketika kita nekuni ilmu astronomi atau falak, itu Quran cerita-cerita dan itu pasti benar karena bisa dibuktikan. Jadi gue misalnya cerita Asyamsu wal qamaru bi husban. Allah itu bikin matahari dan bikin rembulan itu untuk hitungan. Makanya angetikannya Allah di ayat lain huwal ladzi ja'ala asyamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina fasa. Kemudian ada tahun Syamsiah yang kebetulan terkenalnya di Indonesia itu tahun Masehiyah atau Miladiyah. Sebetulnya itu tahun Syamsiah, enggak ada hubungannya dengan Miladiyah. Kemudian yang satunya Qomariyah. Sebetulnya ya Qomariyah. Karena yang Syamsiah sudah milik sebelah dikatakan Miladiyah, terus Sayyidina Umar itu memaklumatkan ya sudah yang Qomariyah katakan Hijriyah, sehingga kita ini punya. Makanya ada Miladiyah, ada apa? Hijriyah. Itu hakikatnya adalah Syamsiah sama apa? Qomari. Sehingga peneliti-peneliti astronomi itu juga suka sama itu. Karena itu juga memenuhi hasrat mereka yang suka ilmu. Terus lasamsu yambangi laha antudrikal qamara walalaitu safikun ahar dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada orang itu juga suka sosiologi, suka ilmu sosial. Dan itu yang saya sering setiap misi di Jogja, mesti saya itu cerita ilmu sosial. Ilmu sosial itu kebetulan bapak sosiologi itu yang paling dikenal jadi Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimatun li Khaldun. Kalau sinau tenanan, di sinau tajribah, maksudnya penelitian sosial juga sinau kitab-kitab. Kata Ibnu Khaldun begini, dan ini harus dihayati, dilakukan ketika mbak-mbak pulang. Andaikan Rasulullah SAW itu setiap hari bisa terbang Mekah Madinah, setiap hari Mi'raj. Tapi Nabi itu kikir misalnya, tentu ini misalnya. Kikir, setiap ketemu orang itu misoi. Ketemu orang itu menyakiti, merugikan. Itu tetap tidak akan diikuti. Jadi misalnya kulon gadah kiai atau gadah konco, sing tiap hari itu terbang di Mekah. Jumatan ini Mekah. Apa ini Mekah terbang, betul numpak pesawat. Ngirit, keramat tapi ngirit. Tapi dia ini medit, nak diutang kulon orang nyaur, ketemu kulon misu, tetap tidak saya hormati. Tapi kalau dia orang kebanyakan, tidak bisa terbang, tidak bisa apa. Ambek kulon lomo, ambek kulon santo, tidak pernah merugikan saya, tetap saya hormati. Sehingga para pakar-pakar di semua, di seluruh dunia, itu menghormati betul. Sisi sosiologi Quran, gini kok Allah ngendikan tentang kekasihnya, Fabima rahmatim minawahi lintalagum, walaukun tafadun walidhal qalbi lanfaddu minakhawdi. Muhammad, kamu dicintai orang banyak itu karena layinal janim. Kamu itu santun, kamu itu menarik, kamu itu simpatik. Walaukun tafadun walidhal qalbi lanfaddu minakhawdi. Kalau kamu itu angkuh, keras hati, orang sekeliling kamu pasti bubar. Misalnya kulo nu wonten Zahid, bedino iso terbang ning Mekah. Bariku kok nyolong pitik kulo, tetep tak ora tak arani maling, ora tak arani wong keramat, tapi tak arani maling. Wong iso terbang Mekah tapi wong nyolong pitik tetep tak arani maling, mboten tak arani tiyang napa. Tapi ra iso terbang ning Mekah, tapi ya kayak sampean alpat, tetep kowe menatur nuwun wong apik. Nah, sehingga ini ngendikan ulama, mboten ngendikane kulo. Sehingga mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya peradaban itu. Bu istuli utamnya makarimal peradaban.

Sing pertama iman tiang lanang Abu Bakar, koncone dagang dijak malor gitu jadi Abu Bakar. Zaid niku bin Harisa, anaknya ketua suku, hilang teng Mekah ditemuk tiang terus jadi budak Khadijah terus dikenal Kanjeng Nabi. Wah Zaid itu budak. Niku bareng garena Nabi tahunan, wong kok api ngene. Niku dijaluk bapake merdeka meneng mboten purun sampai diceluk Zaid bin Muhammad. Intinya ngeten, Islam itu apa? Dawe pangeran amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Muhammad ini figur yang saya lepas dan Anda bisa ngecek. Bapaknya siapa, keluarganya siapa, perilaku sosialnya kayak apa, punya reputasi bohong apa enggak punya. Makanya ketika Nabi pertama dakwah, lau akhbar tukum, arwa'aitum lau akhbar tukum. Saya kalau cerita ke kamu, bahwa sekarang di balik gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita. Akun tumusot diki, apa kamu percaya sama saya? Semua sama ini jawab, majarokna alika gadiban. Muhammad selama ini saya tidak pernah, kamu itu bohong. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan diri jadi Nabi, yang pertama-pertama beriman ya Sayyidah Khadijah Abu Bakar. Karena ya alasannya, selama ini kenangan saya itu tidak pernah dibohongi Muhammad. Kalau dia tidak bohong sama manusia, maka tidak akan bohong sama Allah Subhanahu. Sehingga mukjizatnya Hadatin itu ya peradaban itu. Ya saya ulangi, mukjizatnya Hadatin ya peradaban. Sehingga agama ini dibawa mulai Rasulullah sampai Wali Songo sampai sekarang. Kiai yang diikuti orang banyak ya yang peradabannya baik. Baik itu bisa manfaat atau paling tidak ada merugikan orang lain. Coba kalau saya misalnya jadi kiai terus dapat mukjizat tongkatnya Nabi Musa, itu untuk apa tuh? Bingung kan? Sebelah ada segoro nak ramandi yo isin, terus nak mandi yo dikomplain pas itu kapal-kapal tongkang terus kabeh kan? Ono kapal feri, kapal tongkang, kapal pesiar gara-gara kalau latihan jaduk malah tenggelam kabeh kok ono Nabi kon ganti rugi kan malah repot. Lah nak ramandi jarene ora mandi. Tapi hadal Quran kata semua ulama bukan satu, semua Quran. Mukjizat Rasulullah SAW paling top gitu kan. Apa itu? Jadi itu peradaban. Kalau sering cerita tentang santri-santri. Kamu punya teman Zaid. Ketika berteman dengan kamu, Zaid ini miskin. Kamu kasih uang, kamu santuni, kamu sayangi. Itu ketika dia jadi menteri atau pejabat di Jakarta, kamu ketemu itu pede. Karena apa? Hubungan kamu itu yunfikun. Al-Yadululya, Zairul Al-Yadisuflah. Makanya pertama Quran itu cerita orang baik itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang medit itu memang kalau tenang. Saya hidup di Jogja lama, sering di Jakarta. Saya itu merasa dilindungi itu ya oleh konsep sosial Quran. Kalau ketemu orang itu gimana? Alladzina yunfikuna fisarra wa dur. Usahakan kalau ketemu orang lain itu berkontribusi. Ketika kecewa, wal kadziminal faidho. Ketika kecewa itu ya tidak usah meledak-ledak, terus miso-miso maksudmu. Maksudnya nak ramandi yo isin, nak mandi merugikan orang Islam. Jadi kemungkinan dua-duanya itu buruk. Ya nak ramandi isin, nak mandi merugikan orang Islam. Terus wal'afina anin nas, ketika kecewa itu mudah memaafkan. Semua orang yang diterima banyak orang, itu pasti ya itu. Dia dermawan, paling tidak ada merugikan orang lain. Ketika kecewa wal'kadhi minal huwaito, bisa mengendalikan emosi wal'afina anin. Sebab itu saran kula terakhir teng Bambak kula boten kepengin ngaji sing aneh-aneh ini sing otoritatif. Sayyidina Ali itu kalau ngandani orang masalah sosial itu gampang. Kata beliau, "Sin man syi'ta takun amirah." Kamu baik saja sama seseorang, pasti kamu jadi pemimpinnya. Kita misalnya pergi misalnya pakai Innova. Innova itu milik kita, sing melok numpang ya tetep mbok warungno, kamu baik, takun amirah. Pasti kamu pemimpinnya karena kamu al-muhsin yang baik. Terus waktas ilaman syi'ta takun asira. Silakan aja jadi orang murahan. Ketemu menteri ingin dikasih uang, ketemu kiai ingin dikasih uang, ketemu teman kepengin dikasih. Takun asira, pasti kamu jadi pecundang. Wastafni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan pernah butuh sama orang lain, maka kamu akan setara. Karena kita enggak butuh dia, kita setara. Orang itu sampai nyuwun sewu murahan dan tidak punya harga diri karena sering butuh sama orang lain. Kalau enggak pasti kita

0: itu eling-eling napa ahsin man syi'ta takun amira wastas ila man syi'ta takun asira wastaghni amman syi'ta takun atira. Sehingga ketika Islam dibawa ke Eropa oleh Abdurrahman Dhafil Bani Umayyah dan Islam dibawa ke mana-mana termasuk Wali Songo di Jawa, di Indonesia, itu mesti yang ditontonkan, yang disejarahkan mesti halal sosial. Kayak Sunan Giri ya terkenal, kayak Klambi wong sing wudo, kayak Imangan wong sing lesu, kayak Tongkat wong sing wuto, mesti filosofinya semuanya sosial. Dan sosial ini yang akan ngawal kita ila yaumil ya. Makanya kula suwun pun boten usah bayangno wiridan terus dadi ana jenengan keramat boten. Kula bolak-balik matur tentang semua kesempatan ngaji dewe Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ila Allah. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah. Itu saja kena fitop walaupun tafattur qalidal qalbi lan faddu. Rasulullah sing man uyida bil kauni kulli, orang yang bisa memanfaatkan alam raya ini sebagai mukjizatnya. Nabi bisa ngendikan sama kata, Nabi bisa ngendikan sama dog. Waddob wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Hewan-hewan yang enggak bisa ngomong, sakit ngomong, menyaksikan kalau Nabi itu Rasul. Batu bebatuan di Mekah salam sama Nabi. Kalau engkau ini ya Rasulullah. Itu pun kalau Nabi salah secara sosial, misalnya Nabi kok senang ngisoh, senang merugikan orang lain, itu tetap lanfaddu min khalik. Orang akan bubar. Makanya ketika Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilam. Itu saja kena aturan harus sosialnya baik. Kalau ndak lanfaddu min khalik. Jadi walaupun tafaddun khalidul qalbi lanfaddu min khalik. Padahal Nabi ini kata Ibnu Khaldun, man lau sya'a uyida bil kauni kulli, orang yang kalau Allah menghendaki bisa memanfaatkan seluruh alam raya ini sebagai kekuatan mukjizat. Itu saja harus ngikuti tatanan apa? Sosial. Ini tidak boleh napa fadon qalidul qal. Sekali itu terjadi lan fatu min pakai lam taukid. Jadi kalau dimaknani model-model makna kiai-kiai kuno, walau kunta diparil, diparil itu berarti enggak terjadi. Lau itu imtinaiyah, jadi itu gak terjadi. Walaupun tak diparil, diandekan ono sopo siro Muhammad itu fadon wong sing angkuh atau sing sombong, sing atas saat ini walidul kolbi lanfat yuyakti ini mesti bubar. Lah itu mesti bubar sopo ngake min khaulik sangin sekeliling kam. Ya datas kula suwon niki ya kudune terakhir jeng kula tuh ini ku Gusmo dengan lo kok amun utang malih niki wonten kusidra kula niku tiang sing kata sinau nganti saat ini kula nutus sinau boten kok krono kepin pinter nggih boten kula nu sinau yo seneng senenge nggih pokoke seneng kula niku nak termasuk kiai sing boten nampa tamu niku boten krono sombong kula nggih mertamu kula nggih pendak ngaji kula nak ngaji ramah tapi nak boten krono menapa niki boten bela membela diri boten karena kula niku kepengin mawon. Konstruksi tafsir di Indonesia niku ya ngikuti ulama-ulama dulu. Caranya gimana? Ya kita baca. Kalau kita tidak baca, itu ya akhirnya Islam menurut saya. Itu kan lucu, Islam kok menurut saya. Nabi ora, kiai ora, wali ora, Islam menurut saya gini. Islam mbahmu kok menurut saya itu kan aneh. Tapi kok jadi kalau orang itu kalau enggak baca itu pasti akhirnya menurut saya. Tapi kalau baca dia terbentuk oleh yang di ya misalnya uang apa medit itu ya isen mengkorani wa mimma ruzaqnahum yunfikun. Uang apa itu sopo yang kalau punya rezeki itu yunfikun, melakukan infak. Sebelumnya saat uripe mulai cilik nganti mati uripe yunfakun dikasih tok, itu kan yura mutu urip waten kan buten mutu. Begitu juga di misalnya kul wabaw ahad kul itu katakan-katakan itu ada iklan. Sehingga ketika kamu tauhid itu pribadi atau sendiri berarti tidak bentuk orang lain menjadi ahli tafsir. Karena kul itu katakanlah, katakanlah itu ada maklumat yang diertikan orang lain. Lo sering cerita tentang santri-santri. Nganti anak Islam itu bapaknya marai syahadat. Gurune marang. Ada interaksi sosial, yaitu anak mulai cilik diwarai apa? Syahadat. Dimulai apa? Kul, katakan. Katakan untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk anak didik kamu. Berkahnya dikatakan yang diajari menjadi tahu. Nah, menjadi tahu terus Islam keberlangsungannya sampai ila yaumil. Nah misalnya terus kiai gendam atau mulang sementing gak ngelarani uang takok iso menengah kan jorobet. Diroyahnya gimana? Diroyah itu kajian. Ono uang takok alamat. Udi podok darul Quran menengah. Udi langitan menengah. Bukan mangkel. Mulanya dawuh ulama-ulama itu. Hada setanun akhras. Iku rawang meneng asutut asalam buatinku setan sing bisu. Karena sebagian kebenaran memang harus kul. Apa? Kul. Kul katakanlah. Kulu katakan. Lah kula ngertinya tenengi baru kaya moco. Kenapa harus ada kul? Andaikan Nabi itu tidak mengatakan kebenaran, ya kita tidak tahu kebenaran itu apa. Ya setidaknya kebenaran itu dimaklumatkan, disosialisasikan, sehingga kebenaran menjadi nilai ber disebut kul huwa wahu. Jadi ini mujizat-mujizat yang akan menamatnya kita ila yaumil.
1: Lalu gadah cerita ini kisah nyata, ada seorang kiai itu kiai besar. Kiai besar tukang pidato. Iku sampai nandur gedang ditandur piyambak tengguri omah. Ya gedang-gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake, niku gedang sitok diiris. Salah anak lima diiris lima gedang-gedang pisang sitok. Dawe ngaten, jong wong aku iku mubalek sing nyalami temblakku ya macam-macam. Nak menawa ana sing haram iki kafarae. Mergo iki satu-satune wit sing tak tandur nganggo duit halal ning tanahku sing halal. Anake akrab iku lho tanya, jari sapa tanah iku halal? Dise bapak entuk iku sengketa. Kulo niku ngrasakno, kulo niku kiai induk. Dulur kulo niku pitu sing tok warisan pondoke bapak niku kulo paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Pokoke sing induk mesti dikek omah induk macam-macam. Jadi tetep. Nungge to misale duwe bapak mbam, mungkin entuke kok sengketa geger mek palike Pak Deni. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mek Pak De palike. Saya kira dadi kiai itu dilupakan sawangane wis halal padahal bapakmu kok hasil setan. Sale bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok habil kok kobil. Itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua unadeng napa? Bani udah. Momenen auto kan klambimu haram sih kamu. Tambah dosa perkara udo repot beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Mulane sing diarani bener dewe satu kodir sing diarani bener sing dihalalno Allah, sing diarani salah sing disalahno Allah. Ora kok aine nak aine iku ora iso. Ya aine iku ora iso. Contoh gampang ya tenak tenggene itu dewe satu kodir. Saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fikih yang masyhur gitu. Uyah itu najis apa betul?
0: Najis.
1: Kletong atau madzhab Syafi'i gitu apa?
0: Najis.
1: Ya kalau Allah bilang najis misalnya, ya kita bilang najis. Kali uyah najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemah itu ini uyah. Wong sapi tenguning lemah, kabeh ini lemah. Mulane pangeran wis pinter, darani uyah ku najis, lethong misale cara Syafi'i najis. Engko anggar lethong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci. Ora nak cara aine, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung lethong. Piye oleh mumbah, ora muta najis, semua organnya sudah masuk. Lego, lek yo umpama ngenteni suci, aine iso ora, mboten saged. Mulane Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngentikan. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya, sing Allah darani suci. Awakku resik saiki suci kabeh. Ana wong waswas muni ngene, saiki awakku resik suci kabeh. Baru adus tak gedhur. Meneng weteng dari Sayyidina Ali. Lah yo umpama sing darani suci gak gawa najis, lah kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub wis adus wae, kena najis adus wae. Anggris kecelok adus ya suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nak maksa suci kabeh dedeli kabeh weteng macam-macam memiku. Kowe wis kadung gawa najis getah najis. Kayak sing weteng najis. Lah cuma wong nek sebar adus ora Allah suci ya kita darani. Tapi ayine iso suci to. Mboten saged kan. Wong wis kadung gawa napa?
0: Najis.
1: Amalane misalnya dalam konteks misalnya supir taksi. Ya tapi nak jelas yo repot. Misalnya jelasnya kalau supir taksi misal rohin terang-terangan. Pak, doli Pak. Fasa arah ini serai. Lah ini serai rohin misalnya. Kalau supir taksi ini misal. Nak cara fikih kan ngoten nggih, nak sekedar don iku sik mungkin halal, don bisa iya bisa tidak. Nyakang kan? Don iku nyakang, tapi nak yakin. wis doli raine kriting mbek. Wah, ya biasanya nemen wong ngene kan. Itu kan kan ada sifat-sifat iblis yang kental misalnya itu kan. Kan sifat iblis itu kriting napa? Ndek. Itu kan wis ngono ngajak ning napa? Doli. Saya ndak bisa sebagai sepertasi ngelah. Kan iso ae ning doli mau tuku rokok tok. Oh, ndak bisa. Tetap kalau gini sudah donan kawian mau ke arah mak siap. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya Rukin macak santri mau masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge donan yang imbang. Delok jam 11 iku penyopet jam. Tapi delok masjid ya PI tiga. Lah ngono niku mahalul ijtihad. Kalau gitu mahalul apa? Ijtihad. Faham sih kalau mat. Lah beragama itu begitu ila yaumil qiyamah. Makanya mbok kiai yo paling soleh sak donya ora iso lepas saka dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal aini. Mulane eling-eling pentingnya ngaji fal halal halalu hukmen la halalu aini. Sing diarani halal halal hukume ora halal aini. Mulane hukume halal yo halal tenan kados Raden Asnawi iku masyhur Raden Asnawi Kudus sing termasuk buyut kula. Wah niku ora tenan. Wong alim rata-rata ora. Nggih, Raden Asnawi pernah cek buyut kula namine Hafsah niku ngundang Mbak Asnawi misana. Wah niku ora tenan. Di dia itu karena dia terkenal pernah revolusi Cina. Walhasil sanggung mangkle wong kepengin mempermalukan Raden Asnawi gawe pesta daginge daging celeng daging as. Raden Asnawi diundang. Tujuannya dipermalukan. Ternyata dia dakwah. Ternyata dia manusia. Barang wis permangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang kau yang Pak Kiai makan. Enggak tahu ya. Wow, semua daging dagingnya asu. Dikira kan Raden Asnawi malu. Alhamdulillah. Monggo ra dibodoni cung ora tahu mangan daging asu. Alhamdulillah cung yo monggo ra dibodoni ra tahu mangan daging. Wes ora sale, sale cung. Karena tidak tahu kan secara hukum halal. Jadi nak supir taksi, kula supir bis bawa uang apa nyopet bawa uang gerumbal ya. Ya. Murro. Tapi masalahnya contohnya Rukin mau murro apa yang doli. Maksudnya ada orang di gua. Dari gua pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin ini fal halal. Halalu hukmin lah halalu ainin kula cek eling persis takdir ngoten. Jadi sing diarani halal halal hukume ora halal. Ora halal ainin boten sah gedhe sing sampean cekel sekarang tuh siklusnya sudah dari siapa saja. Digawe wong kafir disahno BI World Bank kafir-kafir tok sing legal no. Dhewe paling halal ya Arab Saudi lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes paling halal ya kalimat thayyibah digawe ngalor gitu. Melayu orang kiai dibantah, tengah kiai orang keterangan. Dua iku lagi digawe diambung setan. Mulane wong seneng dua iku balane. Orang santri itu, buatan bah di Arab Saudi. Tapi ni orang tu sana lah ilah itu orang Malaysia. Banyak yang kita lihat keterangan dua itu sering dia cara us diambung aku. Iku kecuali dua Arab nopo Saudi. Karena orang tu sana lah ilah itu orang Muhammadur. Tapi akhirnya ngisah ini repot lah. Tak kok celana belakang raiso. Berarti kayak ngungguhi kalimat thayyibah. Raiso. Berarti repot malah akhirnya repot. Paham ya datu seleng-eleng. Jadi sing diarani halal lu halal hukume orang halal aini. Pomo nuruti halal aini sak dunya ora ono barang. Keramik yang di Arab Saudi saja untuk masjid Mekah Medina sanggeng Italia. Padahal sing gawe boroh najis. Bohora. Wong ramai gawean bantul juga elak, semua yang tali. Malah ini bener Abu Hanifah. Abu Hanifah nak berpendapat ya. Cara wong Syafi'i itu sirjin, sirjin itu teletong. Ya teletong sirjin bahasa Arab. Nah ada boto bahannya sangka teletong. Maksudnya lemah campur teletong macam-macam. Kan gak mungkin wong gaya boto ada teletong di si pirek no terus diubah kan. Teletong campur pisah aja. Itu hukumnya biasa. Cara mantap Syafi'i itu tetap najis. Mereka orang diubah. Ya. Tapi cara Abu Hanifah, anggis dibakar itu suci. Mereka cara Abu Hanifah, alat tathir itu telu. Siji itu banyu, nomor loro turok, nomor telu nang. Geni itu alat apa? Tathir. Abu Hanifah jadi lain. Uang itu nak maksiat, itu dobong dengan rokok. Lah engko nak dosane ilang, najise ilang dilebokno swarga. Mulane fanar ala tu tadir. Mulane dadi kok ruhin kok pengen suci. Wah angger diobong suci. Cara mazhab Hanifah boto iku suci mergo sing lewati alat tadhir iku al-ikrar binar. Fa inna Allah ta'ala tahharu ajsadal mu'minin binar. Mergo Allah sok ben nyucikno wong mukmin lewat di obong pelane fanar alatut. Jadi bena, lan ana masjid dibangun mek boto, mek gendeng sing jarene sing gawe ra najis cara Hanifah suci mergo sing lewati alat. Jadi kita lirukin sampai sholat, rana lemah, rana banyu. Jadi itu lama, paham ya? Dileng-ileng ya, kalau balen malah ini pentingnya ngaji ya. Jadi ojo geman iktimat di barang sing ora wujud. Demokrasi itu tidak wujud, hak asasi manusia ya tidak. Ini tidak bisa Anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok barangnya ora wujud? Kasarobi, yahsabu dzulma'anu ma'. Nah, kasaro bimbiki ati yahsabu dzulma'anu napa? Ma. Kecuali tadi Anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah roh Islam dan Anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam. Misalnya ada orang dolim, orang fakir ditindas. Terus kita bela orang fakir itu atas nama kesamaan dengan roh napa? Islam. Itu penting gitu terus ben sampean sampean ketemu Allah niku iman mbek barang wujud. Mulane pertama sing dikenal Islam dulu fawau maujudun qadimun bagi. Mergo qadimun kenapa? Karena makhluk itu tidak qadim. Makhluk itu wujud tapi tidak qadim. Ya tidak bagi. Mulane bedane Allah iku mau wujud qadim ya napa? Bagi. Alam tarono torani ngali sira ana wa ing satemna wa ta'ala yusabbihu wa maca tasbih lahu maring Allah sawa man sapa wa fi samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minat tasbihi lan iku sebagian sange tasbih salaton de salat. Dadi wong nak salat iku mesti maca napa? Tasbih. Wa ta'iru lan kabeh manuk. Kabeh manuk maca tasbih jamu ta'irin utawi lafat ta'iru jamae ta'ir. Bena sama kang antaraning langit wal ardi lan bumi. Safatin khali ngepakno ta khali nglep napa jenenge? Ngepakno sayap utawa mbuk buka sayape alun ebasito tindik singkang geyar kabeh atau buka kabeh ajnihatahuna ing apa ajnihatahuna ing sayap-sayape manu kulun tisaben-saben suci kot alima teman-teman pirsa sapa Allah sholatahu ing sholate kulin jadi kabeh manuk kabeh kewan malah maca tasbih sing ora jelas yo menungso ning separuh maca tasbih separuh ora nak kabeh kewan maca tasbih kira sak takok ora carane piye terus bahasane piye dikandani kok malah takok carane iki malah luwih. Ayo tuh galeri kandang mulanya, aku lah seneng model cangkem elek-elek ulama sani gini seneng. Jadi nak ditakoi cara ni biye. Yo kue mangan gedang ni, mangan gedang dari dokter gizi ini gizinya banyak. Terus kita takok manggonin yang dirupane biye. Nak di kandang ini gizi rata kok, nak di kandang agomo. Orang seneng ya gak agom. Tanya kalau orang dibilangin gedang itu ada gizi kan gak takok, neng di manggonin, rupane biye. Tapi nak dikandani mana maca tasbih. Suarane piye? Carane piye? Nek ora repot semanjen wis rantuk hidayah dadi opo? Uteke wis anggere berbau agama iki. Nggih pancen wong elek critane ngoten iza zikra wa wahdahu iku disirepno tapi wa iza zikra alladziina min duni iza hum yastabshir. Kulan desa saben-saben suci kuat alim teman bersaya sapa Allah Allah salat ing salate kulin wa tasbih lan oleh maca tasbih kulin. Jadi kabeh ning donya iki liyane manungsa kudu sering maca tasbih, sering salat. Ya kowe ora ros. Kira sa takok carane, kados kowe iman nak gedang ono gizine, sego ono gizine, iki ora tau takok kan manggone ndi carane piye. Wa wahu ta'ala wa alimu tasing dersa kimakan perkara ya faluna kang padha nglakoni sapa ngake fi tetep ing dalem iki dawuh taklibul akil te menangno dhamir akil. Mesti ya falun dhamir sing nganggo akil. Walillahi lan kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan jadi namung Allah sehingga ada langit bumi lan sak isine. Mulane nek Allah darani halal ya halal. Senajan to kowe maling, kowe bajingan nek cara Allah darani halal nggih halal. Kados ghanimah niku. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ghanimah iku barange wong kafir. Ketika cara Allah nak perang kalah dianggap wong Islam ya wong Islam, mergo hakikate ora wong kafir wae Allah Subhanahu wa taala. Bojone wong kafir perang. Ya dadi am senajan to bojone wong kafir tapi cara Allah halal ya. Halal termasuk sing halal kan amat sing didapatkan perang musawa wong napa? Kafir. Muga kabeh wae Allah nawa darane halal ya halal. Hukume manusa wis ra ono. Lah misale wong kafir nyongkok iku wekku. Ya ora iso pokoke nek Allah darane halal ya halal. Misale goni mawa. Lah nek nuruti hukume manusa niku repot. Ya kula contone hukume manusa paling elek niku pancen anut pribat. Niku kula di conto sing paling nyata. Ana bajingan kondang gak tau konangan. Utawa koruptor paling gampang. Koruptor urung ketangkep KPK. Terus dicolong. Iku sing njupuk barang ning omahe terus darani maling. Padahal luwih maling koruptor. Ana wong maling tukang penadah sepeda motor 5. Gak tahu konangan. Terus ana wong maling nyolong. Iku sing di omah lah maling kurang ajar sepedaku dicolong. Mulai dawuh Imam Syafi'i, al-qaulu qaulu sahibil yad ning fekeh repot ya anggere sing nyekel dianggap sing duwe. Mulane maling sepeda motor 5 ning omahe kok ana wong nyolong, sing nyolong darani maling. Padahal malingnya ya kok hasil maling. Nek ana maling jajal dicolong kok menjuan cuk. Sepedaku dicolong wong. Lah dhekne dhewe entuk konti. Entuke ya kono apa? Nyolong. Mulane ketika Imam Syafi'i kula tak kenal. Ciri utama kebenaran itu satu, yang melakukan tahu benar. Ciri utama kesalahan satu, yang melakukan tahu salah. Imam Syafi'i nanya contohnya gampang, koyok maling, jajal dunia ini colong, kok miso-miso. Harusnya dia kalau nganggap maling mubah kan dunia ini dicolong, baguslah, bodoh gitu lah. Tidak, tetap bengok-bengok. Wah, itu sudah di anekdot masyhur, maksiat tetap maksiat setan, roh maksiat. Nah, umumnya setan itu nak ada maksiat itu seneng, kecuali situ, nyelingkuhi bojone setan. Wah, terus setan lah ngamuk. Jadi satu-satunya maksiat yang setan pun tidak seneng itu nyelingkuhi bojone setan. Itu Allah yura seneng, setan yura seneng. Itu satu-satunya contoh maksiat sing setan pun tidak seneng. Nah, guyunan waktu itu penting, karena itu tadi. Hukum itu, kalau nuruti pandangan manusia, dawuh Imam Syafi'i itu ruwet. Soal kaulu, kaulu sohibin, ya. Angger sing nyekel, sawangane sing duwe. Jadi katus koruptor sing dunyane wateh, duwe alpat macam-macam, ana sing nyolong sepeda montore sawangane ya salah. Padahal dhekne dhewe hasil copot. Tetapi ki bener nyolong ya kliru, nyolong kok bener. Ya wis ngono agama wis ngoten iki. Tambahane walillahi mulku samawati napa? Wala. Wis pokoke iku kabeh wae pangeran, nek pangeran ngalalo lewat hukum syariat ya. Wis jadi halal. Contoh paling gampang ya napa? Ghanimah. Ghanimah iku perang mek wong kafir kalah, otomatis dunyane dianggap milik orang napa? Islam berhubung ana sing duwe wong Islam ngrasa dosa nak mah. Mesti halal apa lewat ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Terus lagi wong Islam mangsal mana. Ya mergo kabeh wae Allah wae. Walillahi lan iku kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khazainul matori tegese pira-pira dokumen to khazanah. Khazanah napa manane? Gudange udan rezeki lan rezeki wa nabati lan tentu. Wa ila wa ilan maring awas arasan al-masiru tinggon bali al-marji utik sigun bali. Sampeyan ke bali ning Allah, ora ning demokrasi, ora ning HAM, ora ning hak asasi napa manusia. Jajal wong sing pejuang HAM sampeyan nak mati. Pangeranem sapa? HAM Gusti. Sing nyafaati kowe sapa? HAM Gusti. Yo wis ke goleki HAM, goleki. Nganti mati, nganti akhirate berungper. Ana yang ketika ada pangeran nak nyindir tiang-tiang kafir fada'uhum falam yastajibu lahu bungok-bungok golek pangerane golek hame ora ono. Lane wadalla anhum makanu yaftaru nasire sing digoleki ora ono. Ono sebagian ayat isine wadalla anhum makanu yaftar. Dadi iku pangeran dingen mulane kula suwun sing aji kula teng mriki iman be Allah iku filosofinya paling mateng mergo iman be barang sing wujud ya iman be barang sing napa wujud. Sementara demokratisasi HAM macam-macam itu orang barang wujud. Ilmu ini kita harus longkong. Mereka orang harus dewa-dewa demokrasi sedemikian. Mana ada orang kafir, orang Kristen bilo Isa itu ada bersemayam Roh Kudus. Ngene-ngene. Bersemayam istimak itu orang barang sing wujud. Mereka istimak itu barang sing orang ada. Paham ya? Katus kalau nyontok ada polpen BHP, WHP ini ada. Polpen ini ada. Istimak ini. Artinya istimak kan tidak seun salisun, tidak sesuatu ketiga yang wujud ya. Paham ya, agar dipisah iftirak, ikut kumpul. Misalnya kalau kulo kumpul berufin sehingga istimak. Tapi istimak itu tidak pihak ketiga, sesuatunya tidak wu. Tidak wujud. Itu petirnya pengiran. Jadi mulanya wabah itu ngendikannya Imam Sanusi sing iso ngilangi kekafiran memahami al-usul al-arba termasuk ngenali barang wujud, barang nisbi, barang iktibar. Barang nisbi kata suahu, ubuah, bunuah itu bohong-bohongan. Kaya aku jenenge baha. Bapak kula ki Nur Salim jenenge Nur Salim. Mbah kula Nur Sam jenenge Nur Sam. Iku wujud. Terus ana jeneng. jenengmu modoni ubuah, ubuah bunuah iku nisbah. Berhubung bapak di anak kula diarani Abun, tapi jeneng Abun iki gak abadi. Bapak kono Banur Sam, bapak kula jenenge Ibnun. Lah kula jenenge Ibnun. Kula di anak jenenge Hasan diarani kula Abun. Paham? Abun kok ora iso mbok sembah, wong gak jelas. Jadi kalau darah ni rukun itu misalnya bodoh ngalim pulau, tapi murid itu rukun, orang orang ngalim gua ustad rukun, paham ke? Orang orang bareng, lagi abun ibnun dia ngalim darah ni. Kayak Mustafa Jenggot sini ngapu, abun apa ibnun ibnun? Kalau ini lo sini ngapu, abun apa ibnun? Abun, cara naik, cari bapa ibnun, cari bocor jauh jauh. Ya sekarang tak cina lah, terus Mustafa itu apa ya ni? Ya Mustafa. Jadi bunuhah ubuah itu nisbi, kau no ber. Lepas itu orang wujud. Macam tu orang wujud, dia orang awal nasi kau Mustafa. Paham? Lepas itu nenggono ilmu mantek dipelajari. Jadi si wujud tenan ya Allah ni kuliah ni aku gak jelas. Karena wujudnya kadang itibari, kadang nis. Atus ngaten iki ora ana apa-apa jugo-jugo kita koyo di presiden, wah iku ketua kita, pimpinan kita, kita anak buah. Piye jugo-jugo ora ana apa-apa? Darani lho. Wong presiden sing dadekno kita-kita sing milih. Delok kita sing dadekno ya kono anak buah kita, ngene sing ngangkat. Penak jugo-jugo kita sing dianggap apa? Anak buah. Bener kan takoki dianggap dina di presiden, gak sing ngangkat presiden. Wong ambek presiden wedi ne cetak dime kan. Mereka nisbi ya ana ubuah. Lah ana pangeran ra iso, pangeran tetep pangeran, ora di bapak ra di mbok. Mulane kena apa pangeran ra di bapak mbok. Mereka kok ana nisbat. Ayo pangeran ketemu sowe tetep pangeran. Ayo paham ya, Jal. Ora iso, bekhilah ge tetep pangeran, tetep mentor dadi pangeran, ayo bekhilah piye. Nah, mulane pangeran ulam jadi tu alam yula tu alam yakullahu fana. Biar atau mikir ngono. Nah, wong gampang sirik perkara ini percaya nisbat, percaya itibar. Padahal nisbat dan itibar sama-sama tidak wujud. Ini penting ngaji-ngaji, ya ngaji ilmu ini penting. Ulama harus ngomong terus. Aja nuruti selera ngomong ngene swarga, ngene swarga, mari enak. Pokoknya ilmu harus diomong. Ben tauhid kita tambah. Nggih, tauhid kita tambah. Banyak tuh orang-orang yang tobat yang pro demokrasi. Mereka mikir aku nak mati iku. Golek iku ning ndi? Demokrasi iku ning ndi? Terus HAM iku ning ndi? Marbuka HAM, mamana buka? HAM. Mamana kiblatuka? HAM. Ya terus dia ya Allah penyeluk. Fada'uhum yodonya lo tapi falam yastajibu. Lah, ora iso jawab. Pas falam yastajibu waro awul. Terus doroh anane nak musik. Ngeri. Mulane imane wong kafir dipadakno kasarobim. Pikli ati yahsabu dzam'anu mah dieling-eling iku pentinge ngaji terus mulane kan nyebut Allah iku sing wujud mulane ulama dhisik marai penting kowe iku iman mek barang wujud fa wa maujudun sing qadim sing bagi sing mukhalifun lil khalqi mukhalafatu lil khawatis mun jelas ge wa ila wahi lan maring awasarasan almasiru tegon fadi almarsi utik sikon ba alam taro. Bukan warah ya, keputusannya Mustafa ini bapak tanah. Nah, ra jelas kan. Suki apa melarat? Ya ra jelas. Jare wong sing tau ditolong Mustafa, dia anggap dia bos. Dia ini melarat ya dia anak buah. Atas Rukun ya suara suki, ya dua ya karyawan. Ya dia ya ina-inani wong karyawannya Rukun. Wong ini jare di bosnya. Subhanallah. Pengiran ini. Uang wis melarat lah, kayak bos-bos cilik kan ya dia anak. Tua ya daerah ini bosnya ya apa? Bos, anak buah mendarah ini apa kan? Ya bos tuh, Rukun. Padahal Rukun jadi dua atasan mana? Bos, gua atasan nih, atasan lah. Ya terus yang bos tuh, ya yang paling gak iso ditawar nama Allah nih, tertinggi dan gak mungkin dari karyawan. Rano nisbi kan? Orang rano apa? Nisbi malah nih dari ulama tauhid sing rano nisbi rano itibari nama Allah Subhanahu. Wata walam yakul lahu kufuan apa alam tarono tora ningali sira ana wae sak temen wa taala wis jiku giring sapa wa taala sahaban ing nego temen ding ya suku hutik se giring sapa wa taala ing sahab dirifkin kelan atis Sumayu alifu mongkonuli nyusun sapa wa ta'ala benahu antarane sahab ya dumun dikisi ngumpulna sapa wa ta'ala ba'dahu sebagian sahab ila ba'din manis sebagian fa'ic'alu mongko gawe sapa wa ta'ala al-kito'a ing biro-biro nopo kit'ah biro-biro nopo gumpalan al-mutafari kota kang pisah-pisah kit'atan wahidatan digawe jadi gumpalan sing sitok maksudnya disatukan dari sekian arah Sumaya ca'aluhu mengkonuli gawe sopa wa ta'ala huing sahab digawe rukaman ingkang tumpuk-tumpuan bersap-sap ba'duhu di sebagiannya sahab iku fauqa ba'din ono ing sebagian sing liya di atas sebagian sing liya kata roh mengkoni ngali siro alwat ko ing udan ilma taro tegsi ing udan wa tingali yak ruju ingkang metu apu alwat min khilali sangking sisai la selane sela selane mator e khorijihi tegsi ma khorijihi wonten mime tegsi ingkon matone mator sesuai matan iku jenenge udan dadi utomo sesuai wae ya men kalal tenan nggih wae anggere ana udan ngombe sithik aja aku gelas gelas entuk kok sapa gelas entuk kok sapa bahane kok ndi jujunge pabrik gelas terbesar Cina sing gawe wong komunis nang itu kok gelas berarti nyugano ya serano fare sesuai utan melayu metu ngombe metu ya udah ning dewe mang bocah mulanya rian wali-wali rian nak ngobati jadi kon jaluk udan perawan maksudnya orang kudu perawan mereka tawasule wek barang sing suci lah sing diwarai goblok malah diada ayam malah jubuhin apa diwadai berarti malah masalah ya sing lorok itu tokno dan sampai malah mati itu kanya ben aneh-aneh serau sangun waya mati ya ben mati aneh-aneh waya berangkat kok waya mati ben mati ya Wa yusibu mongko wa yunazilan nurono sapa wa ta'ala minas sama sanging langit min jabalin ing gunung maksudnya gunung es to gunung hutan min temin zaidatun zaidah fiya kang ing dalam jibal min barodin teh banget teh panas maksudnya diarani gunung mergo es itu gumpalan gumpalannya kaya gunung fis sama badalun bi adatil jari jadi badal kan baleni huruf jir min barodin kang yaiku udan gunung gunung es ayo bak dihitik sih sebagiannya barod Faisibu mengkongenek no sopo ta'ala biklan barat man ing wong yasau kang ngerasa no sopo ing man jadi sebagian daerah ada udan salju sebagian ora itu ya Allah kabeh sing ngatur ora kok udane salju sing milih ya mereka wau udan itu barang jamit salju itu barang jamit gak bisa mengatur dirinya sendiri nganti udan salju anane ning kene raono ning kene kabeh kersane Allah subhanahu wa ta'ala Faisibu bima yasa wa yasrifuhu sesuai karena iman enak kok jadi umum menu enak sesuai karena iman orang melok ngatur kena apa nih kena udan salju nih kena ora ya mereka sing ngatur ngono mereka misalnya berjawab karena angin ini kena kita kok ini kenapa angin itu begitu ya karena di belahan Afrika itu ada segitiga ini kenapa segitiga ini gini sesuai kan ya kaku hati sesuai semua raro pokoknya ngono lah daripada ngono kesuwen kau ilmuwan mendingan kau Islam mas pokoknya sing gawe ngerasa ngono damai wong Islam paling Sport repot kan apa? Repot. Kenapa kok mati lorong ini iki ganas ngene ngene? Lah kenapa kok lorong mergo terinfeksi ngene virus iki ngene. Mergo kakan impor pakaian bekas ngene ngene seruat. Acara santri gak terus semua mati. Saja lentek. Ya, oh orang Islam itu simpel jawabnya apa? Simpel. Yo repotnya tenan, yo tenan. Jin kontrak wis napa? Entek. Ane kalau kita kau itu yang kena apa kau suka mati? Ya kurang urut. Ane mau orang suka mati sih kurang urut. Wajan analisis ruwetin, ruwet tetap goblok. Akhirnya kan tetap goblok. Ane bener Abu Bakar, dia lorot tak kau dokter. Tak kau aneh sini. Apa dokter yang rasa mati? Apa ngobati ya? Gak cuma dokter yang mati. Abu Bakar masih ruk. Mata topik wal matbub jamian. Dokternya saksi di dokter yang kok mati kabeh. Mengalami Mesir, Abu Bakar itu ragu lembur berubah dokter. Tapi kayak Joni, makomnya uratok malah gerembang tak. Jadi cari Abu Bakar dengan Mesir. Jadi pepatah mata topik wal matub jamian dokter saksi di dokteri. Mati capek. Anda pesawat itu dan orang lain ini takut yang. Abu dan orang dokter ubi yang dia kesana ngobati jenengan. Dokter itu sama itu orang yang sakit. Ya wes mata topik wal matub jamian. Faisibu mongko mekena ana sapa taala bihi kelawan udan maning wong ya sao kang sano sapa ing man wae srifu lan nggono sapa wae ing udan aman sanging sapa wae ya sao kang sano sapa ing man iskate kersane ya kadu meme ya kubu dik sing meme apa sana berkihi apa kilate kilate udan lo sinare kilate udan lum anu ana sing maca lama anu bu lum anu bu apa kilate napa iki yang mriki darane kilat kilate udan iki ya dhewe bisa ngilang napa kilat fil absori ing mripat mesti wong nak sering delok kilat teman-teman iku bisa iso picek maksudnya iso rusak mripate iki berko napa sinare terlalu tajam ana dirati kang nilanya kemarin sana pergi yastafu hati kese napa nyembur napa istitafu jupuk sing ora sing keras itu istitaf nyamber ya masya Allah cak angel ini kalau biasa bahasa Arab sering sinau jadi nak mana nih Jawa malah bingung jadi kalau biasa mau cak kitab orang tahu tak terjemah atau tak mana nih kan jadi akhirnya nak Jawa no itu bingung nak kue kan ngarap no nih bingung jadi pinter sebenarnya anda sangat Indonesia gitu loh jadi ngarap no nih bingung kalau kan kali ini Indonesia nih bingung lah nih kalau rapati nasionalis jadi kalau rapati nih lebih nasionalis Anda karena kebingungan mengharapkan. Kalau saya kebingungan Indonesia kan. Yaqtafu hatta kasawun apa? Nyamber apa sana pergi ha ing apsa. Yuqalibu malamale sapa apa wa alaila ing wektu bengi wan haran ing wektu rino. Ya ati dikesena kana sawa taala dikulin lan saben-saben suci min kuasa ing lailan nahar badal al akhari sale dadi gendine sing liya. Rino bengi ora melok ngatur awake ya namung Allah taala sing saged ngatur. Inna fi dhalika satam liku tetap ing dalam kono-kono kabe'i taklibi tegesi mula malik kabe'i taklibi tegesi mula malik kabe' la ibrotan yaktini dadi ibroh ini dadi nopo teladan dalalatan to dilalatan tegesi dadi teladan lirul absori gede wong keng duweni absor sing duweni nopo pemikiran sing bener li asabin baso ili tegesi kang duweni piro-piro pemikiran bener ala kudratillahi ta'ala ing atasi kekuasaan Allah ta'ala. Wallahu ta'ala khalaqa gawe sapa wa ta'ala kula dabatin ing saben-saben kewan sing gremet ing bumi. Hayawan ing tegese hayawan kabeh digawe mimain saking unsur banyu utawa saking banyu nutfatin tegese sperma utawa mani. Faminhum mongko iku setengah saking kewan kabeh manute ana kewan yamsi kang lumaku kewan ala batni ing atase wetenge kewan kal hayat kaya dene ula wal hawam lan pira-pira kewan sing melata. Waminhum lan setengah saking kewan man utai wong yamsi ala rijlen sing ana sing mlaku besike loro kalinsani kaya dene manusa wa tairi lan man. Waminhum setengah saking kewan may yamsi ala arba sing mlaku ning sikil papat kal bahaimi kaya dene kewan napa rumangkang iku ana maning wan naami lan kewan-kewan sing nggih wau napa raja kaya. Ya khluqu gawe sapa apa-apa mak ing perkara ya sak kang ngersakno sapa wae mas kabeh ora melok milih. Paling ndak kowe ngeten lho. Kenapa manusia sikile loro? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti iki sikile loro. Kenapa sapi sikile papat? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti paringi sikil. Padahal ben kono ya slupu wa humaya saung sing gawe pangeran kok geger wis ben kok. Tapi kira iso daran yang sapi mesti sikile papat. Lah kok kadang-kadang ono sapi aja sikile 6. Wis wae barno ae, pokoke pangeran nang barno sing ditu yo apa loro iben wis. Mulane jare hikam da'it tadbir fama qoma fi ghairuk la tukim bihi nafsa. Kira sama lo ngatur dunia, mesti atur sing duwe. Barno nak uwe, yang penting kayak nyekseni, nak uwe ku kuasa. Kira sama ngatur, gak ngatur. Ini wonder kiai alim alama ku rasa seneng. Bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akari. Lo kezaliman kebatilan ku mesti tegdir Allah no nganti kiamat. Jadi akari reso diberantas. Mau sing bener mending ini lo, memberantas korupsi sebisanya. Ah, ini masa bener. Namun sakara-kare ora iso. Setan iku jek urip, kedzaliman iku berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkarane keangkuhan. Ora usah, polisi ora usah ngomong setertib-tertibnya ya ora iso mengatur ketertiban sebisanya. Wis ngono. Dadi ulama malah sederhana. Mulane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya ulah. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku sing ngomong rapati ro agung. Kae iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Mulane berantas korupsi sebisanya. Jaga ketertiban sebisanya. Wis pancen gitu tuh bahasa Tuhan, tapi bahasa Tuhan ini enggak populer. Padahal ini yang benar la yukallifu wa nafsan. Lah usah sakar-akarnya mencintai istri ya sebisa. Kowe ora iso nyintai bojomu tenanan, ayo piye jajaran. Wong di hatimu ada yang lain. Ayo takok ibu seneng. Lu kok biasa takok ibu jogo. Eh takok Gus kok nanti seneng kulo tenanan. Ya seneng biasa. Ya wis. Sepeke seneng aku ya biasa, aku ya ngomong fair, gue seneng aku ya biasa. Pokoke uripku sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu, liun fik du satim min sati. Wa man qudira alirizku ya falyun fik mimma atahu. Wes koyo saisane. Wani wong alim gak siap ya dengar omongane berantas korupsi seakar-akar. Kan menjaga ketertib presiden akan mensejahterakan rakyat terus sejahtera dan ora iso. Mulai dhisik ana wong pinter, mulai dhisik ana Amerika, ana Uni Soviet ora iso sedunia ngene-ngene ya. Ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim yo pirang. Zaman Nabi Muhammad Sugeng yo ana wong zina. Yo ana lian, wong sing ra ngaku zina yo ana sing zina nganti dirajam kados manis. Ya emang begitu. Kalau nu diwasiati be guru-guru, kalau uang nak tambah khusyuk, tambah pintu, karena ni mau mikir. Tapi uang tambah alim, aku gak khusyuk. Tapi bener. Kadang ono-ono gak uang alim, uang kiai soleh, soleh le. Terus ngeluh aku nak mati, isinya kelagu mau sobo, ya pe peduli abe aku mau, tapi ya sombong, ngawur. Perlu ditobat no, nono ngomong-ngomong perlu ditobat. Nah ini saya ada guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Begini saya beri punya contoh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kan terkenal adil, sangat-sangat terkenal adil, sampai sahabat yang seangkatan dia yang notabene juga tahu kekurangan dia itu enggak bisa bayangkan Islam tanpa Umar. Sampai beliau-beliau minta ya Umar ama tastakhlif, mbok engkau ngangkat khalifah. Ketika beliau sudah sepuh, enggak. Tapi ini agama kalau engkau tinggal ini bahaya karena engkau ini yang menutup fitnah, engkau yang adalah simbol keadilan. Terus duko. Jadi tidak harus kurang harus duko. Lu gue ditoto duko. Sopo sing ngomong orang dimaki-maki be Umar. Alasannya Umar sederhana. Agama iki tahu di ini stakhlaf tu fakot stakhlafa. Abu Bakr, nah, aku ngangkat khalifah. Iku aku niru Abu Bakar, mergo aku jadi khalifah diangkat. Wa illam yastakhlif fakot la yastakhlifu man huwa khairu minni wa minni. Kalau saya tidak mengangkat khalifah berarti niru orang lebih baik ketimbang saya dan ketimbang Abu Bakar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kowe nangis ya agama iki ape mati perkara ini Umar mati kowe goblok kudu tobat. Mergo agama iki tau ditinggal man huwa khairum minni wa khairum yaiku Rasulullah. Agama ditinggal Nabi melaku menawa ditinggal Umar. Ayo kowe nak dadi kiai nek sombong agama aku nak mati piye? Agama iki tau ditinggal Nabi. Saiki tok bedukan. Pemuda tiri buat tinggal kiai, malah nak mati orang api. Uang rasa gr. Lepas pentingnya uang alim. Orang alim akan mengingatkan itu. Kau rasa sok. Kau jadi mursid gede, jadi gaya gede pengaruh gede terus gr. Ya Allah saya kicik tak tunggu ni aku nak mati pi. Rapi pi. Kau mau tahu ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap jalan sampai saya. Kau terima kau gr mungkin. Lan wong alim ora iso sombong, tapi uraan kados kula rata-rata wong alim uraan. Mergo nerangne wong sing sawangane khusyuk tapi ra di peradaban. Mbok yo mikir, malane Sayyidina Umar duka, inna Allah ta'ala la yudhi'a amra hadzal din wala khilafa. Kuwi iki diurusi pangeran. Dadi gak bakal kesia-sia ya agama ning Uni Soviet ditindas. Saiki persemakmuran dadi negara Islam. Amerika kaya apa bencinya sama Islam. Sekarang di New York ada tanda kotak Sabadia. Ini New York. Wong Islam pirang-pirang. Inggris bencinya sama ya macam. Tapi Manchester City didukung apa? Islam. Wong ge, di Australia kayak apa? Mereka diurusi pangeran. Mulane ape mati-mati ae biasa, mati-mati ora usah. Mulane kalau jenengan ape mati ya mati ae. Dewe sing aku nak ape mati-mati ae jare Umar, agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu. Yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama sebenarnya piye nak ditinggal aku tinggal long bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati ojo menghilangkan ilmu di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minna jami'an yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane di rasa tapi ra usah napa? Ra usah berlebihan. Faham ya? Mulanya apa mati? Mati ya, biasa. Serasa melangkoli suben biye, suben biye, ya rapi ya biye. Mulanya gue hebatnya aku, mau ditinggal uang paling apa di jalan, gue diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daerah zolim ya jalan. Sama yang telok ini nyusok, oh Islam nanti ada tarik apa? Naksa benci. Ini melampah. Ini nyusok. Ini Eropa ini melampah. Islam yang bisa memiliki ini melampah. Di Australia ini melampah. Kadang kiai ini tukang proposal ya melaku. agama. Wong do kecewa mbek kiai iki do ngrasani tapi agama yo. Sing tukang nyulap santri go proposal das yo akeh. Tapi yo mlaku agama. Mergo agama yo pangeran rawake kiai iku. Dadi agama iki ben wong keliru tetep mlaku tak jamin. Mergo diurusi Allah Subhanahu wa taala. Nang kula nu amakal tenan, kula ngaji ge alami ngaten iki. Sekolah yakin ngaji kudu diurusi pangeran. Ora usah dimanajemen, manajemen kok wong nganggur buan urusane napa? Agama. Iku hebatnya Sayyidina Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minni wa min huwa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap melaku iku nunjukno nek agama di bela atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi wujud tok di perasaan niku wujud. Tapi nek ana wong ngomong ngono kok dekne wong saleh ketoke ora wujud mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis ben. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kula sering. Kula nggih sering krungu ngoten niku wonten nggih sepuh ngendika ngoten nek wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nek semule ketok ujube kula bantah. Nek ketok ujube mboten napa-napa, Mbah. Jenengan badhe mati nggih mati mawon. Ketok ujube. Nek ketok ujube ya bantah. Mun zaman akhir jek tunggoni kiai rusak ngene lho. Sebab nek ra tunggoni kiai piye aja. Abah ape, Mbah? Ya perkara ini ngoten, wong ora usah berlebihan. Kula niku lha pentinge ngaji ngoten iki, kita tahu betul Sayyidina Umar pernah dikultuskan sedemikian rupa terus bandingno agama iki tahu ditinggal wong sing luwih apik timbang aku, timbang aku. Ya aja. Bahkan ketika Sayyidina Ali banyak konflik dengan Muawiyah dengan Sayyidah Aisyah, Islam yen apa? Jalan keraton-keraton Islam dari Demak Bintoro dadi Arya Penangsang sampai Sutawijaya sampai Yogya Solo amen tukaran nganti saiki yo jalan. Kiai-kiai tukaran orang semangat akeh ya napa? Jalan kiai nang nengan ini ambil agama jalan. Ora usah bayang agama ideal jalan-jalan. Mana gua ngerti kalau wis putih gus kiai kok do tukaran lah. Gue kurang usah sok suci biasa. Nyata nih tetap melaku mulai di sini kiai yuk hasut-hasutan tergi-tergi nana agama ya baik-baik saja. Mengurusi pangeran repot. Mana gua ngerti kiai kon khusus nama-nama mah goblok tapi. Buen tau tapi apa khusus? Demen kesel tau. Kemuka agama itu diurusin apa? Pengen emang Bukhari dia nak Jumatan imam kan pojok di pinggir soko sana. Ya imam dia nih. Ya imam yang riang. Mungkin dia nak jamaah gak buri jadi nak gak ngarep dia nih sungkan imam ini. Imam bisa bayang dong misalnya rohir khutbah ini sore aku. Mungkin kesunatan wong alim nak Jumatan gak buri. Gak nak nih ngarep riang ya. Jadi daripada imam yang riang ya. Mana kira oleh anak aku, kau nak solat atau sofa awal yuk itu, aku nak sofa awal masalah kan? Aku sofa awal imamnya tenang aja. Kalau gada santri, ini kisah nyata. Gada santri khutbah, tengah tengah khutbah bangun dulu tidak. Terus jumatan yang masjid kuno langsung runtusan. Apa bangun jumatan yang gini? Karena ini wangkel kayak sopede papoh yang mimbar. Nah, semenjak itu beliau nak jumatan itu mesti mepet komat buat guri. Basal iki menten basal iki sering jumatan medal. Tapi mesti tekane guri terus kok guri. Malah nak basal kula roh pas sepun pinggire mobil, mobil Serena. Pinggire mobil pol guri pinggire mobil. Engko pas salam langsung munggah mobil kondur. Lah iso bae kena imame udah muni TKB tau ngaji wak meriang. Dirin membukori kan ngoten nak jumatan kok guri awas soko. Lagi nak ra ngalim iso awal. Jawar soko. Mungkin zaman bagi siapa-siapa. Jadi biasa iku ngarep. Pamit atas kula suwun jenengan ra usah kier. Sayyidina Umar sing koyo ngono adine niku ketika kapundhut kan ngangkat khalifah dhisik Rasulullah ora ngangkat khalifah. Nyatane baik-baik. Nanti darane aku apik terus agama tak tinggal aku rusak. Agama iki tau ditinggal wong sing luwih apik bahkan apik-apike wong rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi eling-eling nek urip ora usah berlebihan. Bojo barang yang ngono. So wae misale rohen mati sana lebih baik nasibnya nanti ra usah. Dia aku nak mati sing ngurusi kowe sapa? Yo ono wae.
2: Ya sapa ono sine.
1: Walakin aidu tebin balen yo sira kabeh ing dir mbok balekno turoban ing lemah. Kama kana kaya oleh ana apa adir. Mesti kaya seperti kama kajin perkara kana kang tau ana apa mas seperti semula. Suma ala mengko nuli ngunggahi munggah sapa juret ing dir. Maksudnya kan mau kan dekne medun. Mestine ngrubono kan ya maksud dirubono kan tembok-tembok itu. Kalau bangunannya kan tetap posisi tinggi kan. Terus saiki pondasine kan gak iso dirubono. Bar ngomong ngono dekne munggah neh.
3: Ya sholat neh, maksudnya apa?
4: Paham nggih? Iwa tuku mau manggon dasmu. Kira-kira darani koyo karpet mung dene ngalor kidul ya ora. Tapi apa kowe das iku karpet? Lah iya iku jenenge ilmu nak ngor. Mulane sing Quran apala yang guru nak ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditakalukno mbek delok ora tok hake. Angger atong angel nerangno kowe wae. Ya. Tapi kita tetap tahu lah gue santri. Dan kok pinter ya lah, pokoknya bener kesana itu alim. Setiap itu alim tenang itu serah. Sementara gue ketahannya itu. Lalu aku nak wong ahli tafsir yang jelimet itu dibakar. Nah, termasuk adalah gue nulungi agamanya Allah ya sawangan itu. Jenenge ngamal yang masjid ya disebut nulungi agak. Apa agamanya Allah butuh gue? Agama ini sudah sehat apa? Ada ayat mana misalnya, enggak ben gue alim. Agak alim yang rontok. Misalnya ada ayat ini, sesuai ke maknani, nak rakafir, nak maknani, kenangan. Manggal ladhi yukritu waha korton hasana, sopoyo sing gelem utangi Allah. Oh, boleh orang gedu gue, nanti kita bersama. Yukritu maknani ngutangi ya, Tuan. Jajal maknani itu gue yakini, Allah itu nanti duit, nanti butuh. Kafir itu orang ngerti kafir. Wong dunia kabeh ya wae Allah, duit sebuah gue wae Allah. Tapi Allah istilah no dati, kalau wong ngekek yatim piatu ngekek masjid Allah ngistilah no dati iku aku sing diutang kok tak sahur dobel ya pokoke wong Allah iku saking apiane ngistilah no ngono iku iku coba yakini Allah butuh wong kabeh wae pengira paham ya angel ngaji ku angel kok aku nambah bodho ku hormat wis ngerti nang alim ku angel terus mong nanti gak dari barang uang gede dari barang angel berarti uang pinter. Kalau uang budek, uang kok pinter ya ngom. Bos ngerti kali mangel, gede dari. Mana kita dua anak kurang seneng matematika, yuk capi. Perlu bos ngerti nak matematika angel, gede. Ya sekarang menghindari barang angel, capi pinter tak cukup. Mau ada menuso itu apapun bentuknya, yuk pinter. Bos ngerti kali mangel, serasa. Ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ribet kompetisi barang fitnah-fitnahan barang serasa nyalon presiden ya pinter kok dari barang tapi kesuwen oleh lihat-lihat itu goblok jadi angel ngaji itu angel itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu demaso dukul lakti yodwe hakikat setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mok benaka wa benak. Wah itu rusana mabe pengen. Ane kata si Abu Yazid Al-Bustami, misalnya ini, Subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci. Tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh. Misalnya gue ngamal di masjid, itu nyatim biatu Gusti, kalau derek nulungi jenis. Tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah manggal tadi yukuridu waha kordon sopo yang mau meminjamkan uang saya masa Allah kutau utangan berjamaknya BPKB ya kan Allah jadi aku mulai ngaji mulai cross tujuh ya pepatai ulama-ulama yang mantak lama bila sehin pas saya guru uang belajar tanpa guru desetar karena lafad-lafad seperti ini kalau kamu tidak lewat guru tapi maknanya seram kemudian percaya terjemah serang paham banyak maknanya gue butuh ya guru sing alim sing waras itu asal guru tugas untuk gaji ragu profesi nopo lani jadi Ibnu Khaldun dhisik itu lama itu terhormat itu terhormat tapi era pergi itu sinaah itu profesi lani Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjat bin Yusuf itu wong alim itu anaknya wong alim dhisik wong alim itu ikhlas alim alama tiga wong alim. Saiki ku profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa profesi? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Tapi zaman akhir mau gimana? Lani Sayyid siapa itu sing alim alama tenyaman. Mertuanya Habib Zain. Muhammad bin Abdillah Al-Hadar. Sampai fatwa begini. wong alim kudu menisa alim alama. Ojo salah mbek hai'ah. Hai'ah iku yayasan atau lembaga negara. Nah orang ngono mpok hai'ah iku sing ngakini wong alim. Orang kok ngomong sing menghakimi. Padahal mereka ngomong agama berdasarkan.

0: Ya aman, mesti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak sebanyak soal ini kok engkau sing darani asal hilal ngelewati ufuk darani tanggal siji mesti bar sama likur darani Ramadan. Sisi tok darani nak telung jajat rong derajat setengah lagi darani berarti ngenteni rong di ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal. Kita kan gak oleh nih hilal. Kenapa? Nah ini kan artinya gini loh ya, konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hayah dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal bukan berarti ulama tidak ikut negara tetap ikut gak apa-apa, saya sampai sekarang ikut pemuan pemerintah tapi tetap membiarkan sas-sasnya ulama kalau beda, misalnya kayak Thoriqul Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama tapi negara tetap harus milih. Misalnya tanggal orang itu yang pengiran senengannya gede-gede. Allah gede berurut itu rolat. Rolat pas ikut. Terus pokoknya anggap aja dari sini walu ini. Walu likur pengiran gawe misteri tanggal itu sama likur. Istitar yaumah ini. Anggir sama likur istitar gak mungkin. Terus Allah gede tebak-tebakan. Ima sama likur itu istimah. Wa ima orang. Terus akhirnya ya kemungkinannya nak rasa politikor ya telah pula akhirnya di akibat tanggal si jine nak coro model Muhammadiyah yang ngeliwati ufuk wis dianggap tanggal si jine wis ngeliwati ufuk tapi coro model NO fi'lul mukallafu ya ta'allaku biru'ya yang namanya hukum itu ngenteni roh nak roh ya ora dadi ya kodoh bener contoh tak Rongewu siji wabat biro, enggak jawab ya. Ben saman kulino alim mungkin. Rongewu siji wabat biro. 21. Padahal untuk satu orang tau 100 lah. Orang kau mending ini abad 20 lagi sih pak. Paham? Kalau kau abad biro, wes. Saya ini misalnya kalau uang menidarani 20.000 satu itu abad 20. Alasannya, wah disidik. Wes. Ya, terus saya ingin ya, tak pedih ini kita Ruhin udah di rumah Kemal kemul di rumah. Terus aku mendingin ya, Ruhin Na'ono Mustafa teko hormati sebelum Mustafa teko ini pikir lawang rasa alam apa dulu udah taruh orang aneh. Satu ngamuk sampai Ruhin bocah Mustafa itu teko rabu hormati lah buatan kertas sing darani teko kanggo Ruhin ya nak wisra Mustafa salam itu jenisnya teko. Ya ta'allaku hukmul ikram ya biru yati Mustafa Ruhin kena hukum wajib mulia anak Mustafa ya nak wis ketok. Saiki apa kafirate tok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok lha ora ketok. Tapi Mustafa wis teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulia anak to. Dereng bergorong ro. Ya niku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati UFO. Angger ngliwati UFO ku artine kan hilang wis genti. Genti bulan untuk bujang hilal kok genti tanggal hilal maknanya tanggal akhirnya harus ngelipati UFO hilalnya kok berarti harus genti bulan kok genti tanggal hilal ya Allah mari ngono sabar pelane sebagian ahli falak darah ini masih sak derajat sak derajat setengah ngelipati UFO ya harus genti bulan koyok 2001 ya harus abad besar. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi yo ngenteni narano yo ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kaya teko delik. Yo iso diarani mungkin wajib mulia wong rong. Paham iki kan? Ya mulane terus ana sing diarani yo wis ngenteni ru'yah bil fi'l bisa dilihat secara ya, kalau mana kok geratinnya ya normal. Mulanya pulau-pulau orang yang kamu nonton, alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus gue model yang stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak, enggak tuh.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, pagi ini bersama Deta ya sahabat Stara. Deta bakal nemenin sahabat Stara selama 2 jam ke depan nih. Di acaranya Tembang Kenangan dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi nanti. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, setelah kemarin Deta off ya seharian ya sahabat Stara, hari ini Deta bakal nemenin sahabat Stara nih di 3 acara yang berbeda dari pukul 6 sampai 12 siang nanti. Oke, semoga sahabat Stara tidak bosan-bosan ya bersama Deta ya.

Oke, di Rabu pagi ini ya, apapun aktivitas sahabat Stara di pagi ini yang mungkin lagi beres-beres, lagi masak nih, ataupun lagi santai-santai ya, lagi ngopi nih di pagi hari. Apapun aktivitasnya, semoga sahabat Stara sehat selalu di rumah, dilancarkan segala aktivitasnya dan tetap semangat. Oke, buat nemenin sahabat Stara nih kegiatannya di Rabu hari ini ya. Sahabat Stara bisa request lagu atau kirim-kirim salam, tentunya masih ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Oke, setelah tadi kita dengerin beberapa lagu tembang kenangan ya, yang mungkin sudah apa ya, mengobati rasa rindu di masa lalu nih sahabat Stara. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Tak Main-Main dari Dul Sumbang dan Nini Karlina. Cus digleyur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Yeah.

0: Terima kasih Mas di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya ya, dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop ini adalah obat herbal ya, pastinya tanpa efek samping, jadi aman banget nih buat dikonsumsi sahabat Setara setiap hari. Aman banget karena obat herbal ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang pastinya ini obatnya sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal MUI. Bukan cuma berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita ya sahabat Setara, tapi Habutop ini juga baik buat penderita stroke, jantung, insomnia, diabetes, asam urat, kolesterol, bahkan bisa membuang racun dan bisa memperlancar ASI nih sahabat Setara. Waduh, banyak banget ya manfaatnya ya. Habutop dan Vitama dan juga produk-produk lain dari PT Denatur Indonesia ini bisa sahabat Setara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Atau mungkin yang mager nih, gak pengen keluar rumah soalnya mager, bisa langsung order online lewat TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau langsung aja order ke nomor 082-311-000-70. Oke, sebelum Deta sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya, Deta mau angkat telepon nih, ada dari Pak Suripto Ito yang mau bergabung via telepon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita, Habutop,
0: obat herbal,
1: ramuan herbal,
0: Arab yang paling top. Oke.
1: Mau kirim salam Mbak Dita?
0: Enggi boleh, buat siapa boleh nih Pak?
1: Buat Pak Jamal, Mama Putri, Mama Bintang, Pak Daryono,
0: Gi,
1: Bu Runda, Bunda Hanung, buat Mbak Dita,
0: selamat
1: tugas, dan terima kasih.
0: Anggi sami-sami, gak request lagu nih Pak?
1: Tidak, terima kasih aja.
0: Anggi siap, sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari Pak Suripto itu hanya buat kirim-kirim salam ya buat sahabat Setara nih. Requestnya ngikut aja ya Pak ya lagunya ya. Menuai padi milik kita, tapi gerin. Oke, lanjutnya ada Pak Sodik yang mau bergabung via telepon juga ya. Kita angkat ya sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, selamat pagi Pak Sodik.
2: Selamat pagi, salam kenal juga ya.
0: Enggi, salam kenal. Mau request lagu apa nih Pak?
2: Salam kenal. Lagunya kalau boleh Kamelia ya.
0: Kamelia, oke, nanti dicarikan G.
2: Oke lah.
0: Enggih, mau salam-salam buat siapa nih Pak?
2: Salam buat Mbak Sempong, Mbak Yanti, Dwi Hanum, Pak Rilno, Kang Ridwan, Jan Vilan, Jan Leste, Bang Duri, semua dikasih, dan buat semuanya aja lah.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
2: Buat Mbak Teta, salam kenal.
0: Enggih, terima kasih. Terima kasih
2: selalu.
0: Amin. Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Oke, amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Mbak Teta.
0: Enggih, sami-sami.
2: Sukses selalu lah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tetap setia. Oke, semoga doa-doa baiknya kembali pada Pak... Siapa ya tadi ya? Oke, semoga doa-doa baiknya kembali Pak kepada Pak Sodik ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, satu lagi nih sahabat Stara, ada dari Pak Muhammad Sayan ya, yang mau bergabung juga via telepon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Stara FM, selamat pagi Banjarnegara, dan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, selamat pagi kembali Pak. Sehat nih ya Pak Muhammad Sayan ya.
3: Alhamdulillah, baru pertemuan di Panjenengan Studio, sahabat Panja Star FM semuanya pada sehat. Demikian juga untuk semua fans Star Banjar Star FM juga Panjenengannya Mbak Deta dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Gitu Mbak Deta.
0: Iya, ini mau request lagu apa nih Pak?
3: Untuk lagunya Kerangka Langit Kaisar Robin.
0: Oke, salamnya nih buat siapa?
3: Salamnya buat Mama Dika, Mama Hida, buat Umi Kultum, Umi Kulsum, buat Senvilan, TCL, Pak Sotik, Pak Daryono, buat siapa lagi ya, Mama Zidan, Mama Pelangi, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, dan buat Mbak Atika, buat Mbak Uni, buat Mas Han, buat siapa lagi, Agus Ojek, dan buat semua sahabat sedulur Setara 93 FM. Begitu Mbak Teta.
0: Oke, terima kasih salam-salamnya dan halo, request Berita. Lagunya iya halo. Kedengeran gak nih?
2: Halo?
0: Halo? Gak kedengeran ya?
2: Mbak Deta.
0: Gih, halo?
2: Mbak Deta.
0: Gih.
2: Duh, kok gak kebunyi ya? Mati tadi apa ya Mbak?
0: Gak kedengeran.
2: Gimana Mbak?
0: Kedengeran gak dari situ Pak?
2: Kedengeran Mbak. Okay, tadi saya udah ngomong banyak, salam-salam sudah saya sebutkan satu per.
0: Iya, dari sini kedengeran kok Pak, dari sini jelas kok.
2: Oke, makasih begitu ya.
0: Oke, okay, terima kasih
2: mengingat
0: kembali.
2: Waktu, ya, mengingat waktu, waktu yang terbatas untuk panjenengan, jadi untuk saya terima kasih. Waktunya, terima kasih sambutannya, dan pamit. Jangan lupa bahagia Mbak Deta. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi ada Pak Muhammad Sayan, ada Pak Sodik, dan ada Pak Suripto yang sudah bergabung via telepon ya. Terima kasih request lagunya dan salam-salamnya. Semoga doa baik-baiknya selalu kembali ke sahabat Setara semua. Oke, sebelum lanjut nih, kita mau sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Tapi mungkin satu dulu nih, ada dari Bu Yanti Wilungan pastinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deta hadir nih, minta tembangnya Singkong dan Keju katanya. Waduh, enak nih ya kayaknya buat sarapan ya. Oke, tapi ini hanya sekedar lagu ya sahabat Setara. Katanya salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mama Izidan, Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Bu Runtah, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Reni, Mbak Siti Maimuna, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Detanya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, sami-sami. Oke, buat sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp ya, nanti Deta bakal bacain dan sapa-sapa satu-satu pastinya di sesi selanjutnya. Dan buat sahabat Star yang sedang stay tune nih di 93,4 Star Radio Banjarnegara ya, yang belum kirim-kirim salam dan request lagu, langsung aja ke nomor 0822-311-000-70. 0822-311-000-70. Namun semangat tak pernah. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestan dari sahabat Stara. Pastinya ada lagu Camelia. Cus, digleyer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wekdal sekedhap kaliyan Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Lah raos e kepripun setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedih rasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Okay.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.